Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Netflix itu memastikan K-pop Demon Hunters 2 itu akan tayang di bioskop pada 2029 teman Radio. Jadi sequel film animasi ini itu akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas ya dibandingkan film pertamanya teman Radio. Jadi sebelumnya film pertama K-pop Demon Hunters itu dirilis di Netflix pada 2025 dan film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di Netflix teman Radio. Jadi kesuksesan itu membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop teman Radio. Jadi penayangan ulang dalam format sing along itu meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari. Jadi hal tersebut itu menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop teman Radio. Jadi K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Dan sebelumnya Netflix itu cenderung memberikan masa tayang terbatas untuk film-film orisinalnya di bioskop teman Radio. Jadi K-pop Demon Hunters kedua itu baru dijadwalkan akan tayang pada 2029 teman Radio. Jadi masih lama ya. Kurang lebih 3 tahun lagi teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
3: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
6: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
5: Yo jangan toh, masuk aja.
6: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
5: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
6: Pak, itu motor tua kamu. Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
7: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Hah? Anu Pak, bunga desa kali ya?
7: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
7: Aduh, mandi lagi.
5: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
7: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
5: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah teman Pro 2 dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand teman Radua. Jadi laga tersebut itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ya, pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 pada malam hari waktu Indonesia Barat teman Radua. Saya saja nonton di waktu Indonesia Timur di Sorong itu sampai 00:30 teman Radua. Bolanya selesai dan mulainya itu di jam 10. Jadi ada babak extra time lagi at Mantra 2 yang dimana Indonesia itu menang adu penalti. Dan tentunya at Mantra 2 jalannya pertandingan itu pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Jadi setelah jeda turun minum, masing-masing tim itu masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta itu masih gagal berbuah gol teman Radua. Jadi keunggulan Indonesia itu baru tercipta setelah tendangan bebas dari Dean James itu berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut itu kandas setelah Ikhlas Sanron dari Thailand itu mencetak gol pada menit ke-87. Jadi selang 3 menit ya teman Radua, gol pertama, terus gol kedua itu muncul lagi dari Thailand teman Radua, dan tentunya langsung skor 1-1. Jadi

laga antara Indonesia versus Thailand itu berlanjut ya ke babak pertambahan waktu, yaitu 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Jadi Stadion GBK itu kembali bergerumuh ya di babak kedua, di mana perpanjangan waktu keunggulan Thailand diraih berkat gol Piradol Karsame menit 111 yang tentunya berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke 116 teman Radua. Saya pikir yang di mana Thailand itu mencetak gol, saya seputus asa Indonesia bakal kalah. Ternyata Elkan Bagot itu mencetak pada menit ke 116 dan tentunya dilanjutkan adu penalti teman Radua. Adapun drama penalti teman Radua yaitu hasil 2-2 itu membuat kedua tim ke babak adu penalti. Jadi skor akhir adu penalti itu 4-2, menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Jadi para algojo penalti Indonesia itu berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Jadi adapun sang kapten timnas Indonesia yaitu Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Dia itu sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakannya teman Radua. Begitupun dengan penendang kedua tim Indonesia yaitu Dian James yang sukses juga menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot itu juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara ya setelah penendang ketiga Thailand itu gagal mengeksekusi penalti. Jadi tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Audero. Siapa lagi gawang terbaik teman Radua, penjaga gawang terbaik timnas Indonesia. Jadi eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat itu ada Sini Patinama yang berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Jadi kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand yaitu Natapong Syairia itu gagal menjebol gawang Emil Audero teman Radua, dan skor akhir menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti dan para algojo penalti Indonesia itu berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand teman Radua. Indonesia itu akhirnya berhasil ya mengakhiri kompetisi perdananya FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Jadi sebelumnya Indonesia itu berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia teman Radua.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Perdua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu survei terbaru dari Inggris, teman Radua, itu mengungkapkan fenomena unik mengenai pump anxiety, di mana sebanyak 60% responden dari kalangan Gen Z itu mengaku merasa cemas saat mengisi bahan bakar kendaraan, teman Radua. Sama lagi kayak saya. Jadi rasa cemas pada Gen Z umumnya timbul saat harus menggunakan fasilitas self-service di SPBU. Banyak di antara mereka itu merasa tertekan dan ragu dalam mengoperasikan pompa bensin secara mandiri karena adanya rasa takut dinilai oleh orang lain, teman Radua. Menurut kamu bagaimana, teman Radua? Di mana survei 60% Gen Z itu sering cemas pas lagi ngisi bensin. Apalagi kalau ngisi bensinnya 50 ribu. Itu naik berapa balok aja, teman Radua?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
5: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
4: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
5: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
4: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
5: Saya ikut dong.
4: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
5: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
6: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Teman kedua, tentunya pemerintah akan memberikan stimulus atau diskon untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Jadi Direktur Angkatan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan yaitu Agustinus mengatakan stimulus yang diberikan itu berupa fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Dan tentunya saat ini teman kedua, pemerintah masih menyusun peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pemberian fasilitas tersebut, teman Radua. Yang dimana ia mengatakan besaran PPN DTP yang diberikan kemungkinan tidak jauh dari tarif PPN yang berlaku, teman Radua. Namun nilainya pasti masih menunggu rampungnya harmonisasi PMK yang menjadi payung hukum. Dan tentunya ini tuh kabar baik ya buat kamu yang pengen pulang kampung pada periode Natal dan Tahun Baru 2026-2027 yang dimana pemerintah akan memberikan stimulus atau diskon untuk menekan harga tiket pesawat selama periode Nataru, teman Radua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 10 ini itu ada acara Pro 2 Hitlist. Di mana lagu-lagu hit saya putarkan dan juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu, teman Pro 2, menemani kamu dalam aktivitas baik itu kerja, berkendara ataupun yang lainnya, teman Pro 2. Dan juga saya mau mengajak kamu mengirimkan lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 di 0821 9914 7873. Ya mungkin kamu mau mendengarkan lagu apa di pagi menjelang siang hari ini, bolehlah kasih tau Rian dan pastinya nanti saya putarkan, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, memulai Pro 2 Hitlist di jam 10 lewat 7 waktu Indonesia Timur ada lagunya Nadif Basalama yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Spesial buat kamu, teman Radua, di pagi menjelang siang hari ini yang dimana cuacanya lumayan bersahabat ya, teman Radua. Dan pastinya tetap safety dalam beraktivitas. Jangan lupa untuk menggunakan masker, teman Radua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: portal yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Radio FM teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu hits teman Radio 2, ada informasi musik dari BTS teman Radio 2. Di mana BTS itu kembali mencetak sejarah ya lewat tur dunia Arirang teman Radio 2. Jadi berdasarkan laporan dari Boxscore di mana kabar tersebut Billboard yang dirilis pada 30 September 2026, tur dunia Arirang itu telah mencatat pendapatan lebih dari 500 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 8,9 triliun teman Radua. Waduh, banyak sekali ya. Dan tentunya pencapaian tersebut itu membuat BTS menjadi grup pop pertama dalam sejarah yang berhasil melampaui angka 500 juta US dollar dari satu tur teman Radio 2. Jadi sebelumnya grup-grup yang mencapai angka tersebut itu berasal dari kategori musik rock. Jadi pada Agustus 2026 saja BTS itu juga mencatat pendapatan 171,7 juta US dollar dari 12 pertunjukan dengan sekitar 800 ribu penonton. Dan tentunya tur Arirang itu masih berlanjut ya dengan sejumlah pertunjukan berikutnya teman Radio 2 itu di Amerika Serikat pada bulan Oktober teman Radio 2. Waduh, pastinya K-pop BTS fantastik nih teman Radio 2.

0: Air RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio, ada salah satu momen yang masih diingat para Deadbat Indonesia. Jadi Deadbat Indonesia itu sebutan fans Avenged Sevenfold di Indonesia ya teman Radio, di mana salah satu momen yang diingat para fans Avenged Sevenfold di Indonesia ketika Avenged Sevenfold itu membawakan lagu berjudul Dear God di Jakarta pada 2024 lalu teman Radio. Jadi lagu ini tuh dirilis pada 2007 lewat album Avenged Sevenfold yang tentunya menjadi salah satu momen yang berkesan bagi para penggemarnya di Indonesia. Dan sekarang teman Radio, momen tersebut itu terasa semakin spesial karena Avenged Sevenfold itu akan kembali menyapa para Deadbat-nya di Jakarta teman Radio. Kapan? Pada 10 Oktober 2026 yang dimana Avenged Sevenfold itu bakal konser di Jakarta International Stadium teman Radio. Dan bahkan ya teman Radio, tiketnya itu sudah terjual habis. Apakah kamu yang mungkin mendapatkan tiket tersebut atau mungkin tidak dapat teman Radio? Sabar ya, kita nonton lewat TikTok aja. Mungkin yang lagi pas nonton di sana mungkin meng-spill Avenged Sevenfold ya teman Radio, pada saat dia itu konser nanti di tanggal 10 Oktober 2026. Kita pantau aja di sosial media kalau memang tidak sempat datang ke sana teman Radio.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Radio FM teman terbaik kamu, kemarin malam teman Radio di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Itu bukan sekedar stadion saja teman Radio, di mana stadion itu menjadi saksi sejarah teman Radio. Jadi sebelum peluit final FIFA Asian Cup 2026 itu berbunyi, Anggun C. Sasmi itu naik ke panggung teman Radio, tampil dalam balutan dress emas, membawakan lagu Mimpi di hadapan ribuan penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana sebuah momen yang terasa seperti doa sebelum pertempuran teman Radio. Dan pertempuran tersebut itu berakhir dengan air mata, tapi bukan karena duka ya teman Radio. Setelah bermain imbang 2 sama hingga babak tambahan, Indonesia mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 teman Radio. Jadi gelar juara pertama dalam 35 tahun. Nah, saat trofi diangkat teman Radio, Anggun itu kembali ke panggung ya, dan menyanyikan lagu yang berjudul Tanah Airku. Dan dia itu tidak kuasa ya menahan nangis ataupun haru teman Radio. Nah, begitulah musik hadir ya teman Radio di momen terpenting bangsa, bukan sebagai hiburan semata saja ya, tetapi sebagai ekspresi dari apa yang dirasakan jutaan orang sekaligus. Dan pastinya di stadion itu banyak yang nangis, ada yang senang karena timnas Indonesia itu menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 teman Radio. Oke teman Radio, karena sudah mau jam 11, sampai di sini ya saya menemani kamu dari jam 5 tadi, dari gelap sampai dengan terang siang hari ini ya teman Radio. Dan tentunya di jam 11 nanti ada rekan saya yang akan menggantikan saya dari jam 11 sampai nanti di jam 6 sore teman Radio. Saya pamit undur diri teman Radio, selamat siang dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitas di siang hari ini. Dan satu, tetap safety, yaitu menggunakan masker pada saat kalian keluar ruangan atau di luar sana, teman Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang temu berdua dimanapun kamu berada. Setelah tadi ada kakak Rian ya menemani kamu dari jam 5, sekarang kita ganti ya. Gantian Eka yang menemani temu berdua dari jam 11 ini sampai jam 6 sore temu berdua ya. Eka akan menyajikan sejumlah informasi untuk temu berdua semuanya, dan akan puterin deretan-deretan lagu spesial yang udah Eka siapin untuk menemani siang hari sampai dengan sore hari temu berdua semuanya. Sebelumnya akan menyapa dulu temu berdua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Karena apa temu berdua tadi tuh pas Eka menuju ke kantor itu kan naik ojek online kan temu berdua. Terus Eka tuh nggak sengaja lihat di area bandara ya, di area bandara. Terus Eka lihat kabutnya itu tebal sekali, beda dari hari-hari sebelumnya. Gak tahu kenapa, apakah karena Eka gak ngelihat di hari kemarin atau gimana, tapi hari ini kabutnya itu tebal sekali, terlihat sangat jelas ya. Bahkan sampai di kantor pun juga masih terlihat kabutnya itu lumayan tebal temu berdua ya. Eka himbau buat jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya temu berdua. Beberapa hari yang lalu juga tim puskesmas di area wilayah kota Sorong ya, itu juga bagi-bagi masker ya temu berdua. Kalau bisa lanjutkan pergerakan itu, teman produknya bisa membeli masker ya, karena ini penting sekali teman produknya untuk menjaga pernafasan teman produknya supaya tidak terganggu akibat kabut tebal yang dari asap ini teman produknya, supaya tidak mengganggu sistem pernafasan teman produknya semuanya ya. Ya kita doakan semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan karena baru-baru ini juga banyak kasus flu ya temu berdua, mungkin hampir sebagian besar dari kita kena flu ya. Badan gak enak, terus apa sih namanya, ingusan ya. Ingusan, terus batuk dan lain sebagainya. Jadi Eka imbau untuk minum vitamin ya. Minum vitamin, harganya gak mahal kok teman produknya. Kamu bisa ke apotek terdekat, kamu bilang aja beli vitamin C lah ya kalau gak salah. Pokoknya kalau kamu gak tahu, kamu konsul aja sama apotekernya, bilang kalau kamu lagi flu kira-kira vitamin apa yang cocok gitu ya. Kalau memang udah parah banget, kamu jangan ragu untuk pergi ke pelayanan kesehatan ya temu berdua. Bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit atau ke klinik untuk cari obat ya dengan resep dokter, terus diperiksa kira-kira gimana supaya temu berdua bisa sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Dan aku juga mau nyemangatin buat temu berdua yang hari ini bekerja, melakukan berbagai kegiatan ya dan lain sebagainya, yang ada di rumah aja semangat ya temu berdua. Semoga kamu sehat selalu, tidak tertular penyakit-penyakit yang aneh-aneh, virus dan sebagainya itu hempaskan ya kalau bisa. Karena juga Eka tuh agak sedikit takut ya, karena baru-baru ini Eka juga baca artikel itu ada kasus influenza A yang memang lagi banyak ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Dan baru-baru ini juga Eka terkena flu gitu ya, yang mudah-mudahan bukan influenza A ya, kayaknya flu biasa gitu. Cuma cukup mengganggu karena Eka juga kerjanya kan ngomong ya temu berdua, jadi kayak gak enak aja gitu, suaranya agak sedikit parau, terus hidung tersumbat, terus batuk-batuk dan lain sebagainya kan gak enak ya. Tapi untungnya dengan berbagai pengobatan ya, Eka udah minum obat ini itu ya, terus jaga pola makan, pakai masker, minum air yang banyak, ini sudah agak mendingan daripada hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan teman berdua yang saat ini juga lagi berjuang dengan penyakit flu ini, semoga segera sembuh teman berdua ya. Oke teman berdua, Eka masih hadir dengan deretan lagu spesial dan juga informasi-informasi lainnya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Nanti di jam 12 akan ada informasi kuliner, jam 1 nanti akan ada informasi olahraga, nanti di jam 2 siang akan ada informasi entertainment, jam 3 ada informasi lokal, dan seterusnya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di RRI Pro 2 Serang, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Merdu dimanapun kamu berada ya. Eka masih di menemani kamu semuanya. Dan Eka datang dengan kabar baik ya. Bagi kamu yang belum ngikuti kayaknya sayang banget ya. Soalnya semalam Eka tuh sampai begadang ngikutin ini ya. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah temu berdua dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand ya. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam, tepatnya di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 ya. Di babak pertama ya, skor itu menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand karena hasilnya 0-0 temu berdua 0-0 ya. Nah, setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Nah, peluang itu baru tercipta itu di apa ya, pokoknya waktu itu akhirnya skornya itu 2-2 teman berdua ya. Itu skornya mendekati waktu berakhir yaitu 2-2. Dan hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Dan skor akhirnya adalah 4-2, menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan adu penalti. Nah, para algojo penalti Indonesia ini berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand ya. Kapten timnas ada Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat keterangan dan juga akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua tim asal Indonesia ada Dian James yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia ada Elkan Bagot juga berhasil menjebol gawang Thailand. Waduh, luar biasa banget ya. Ini seneng banget temu berdua karena Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis ya, bisa dibilang gitu. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Aduh, luar biasa, congratulations ya buat timnas Indonesia temu berdua. Black pink in your area.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Teman terbaik.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, Temu Pro 2, saat ini kita sedang menghadapi kabut asap yang lumayan tebal ya, Temu Pro 2. Tadi akan memantau ya di sekitaran wilayah Kota Sorong itu lumayan tebal. Jadi Eka berharap Temu Pro 2 semuanya bisa menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ya, Temu Pro 2. Dan baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua Barat mengupayakan operasi modifikasi cuaca serta pemadaman melalui udara untuk menangani kebakaran hutan dan juga lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah kabupaten ya. Dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Papua Barat Danang Trisusilo di Manokwari pada hari Senin kemarin mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah pusatnya untuk mendukung penanganan karhutla melalui udara ya. Menurutnya pemadaman melalui udara ini diperlukan karena upaya penanganan menggunakan peralatan jalur darat menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan personil, peralatan serta akses menuju lokasi yang sulit ya. Dan sudah ada 2 helikopter ya yang kemudian dialihkan ke Kalimantan setelah operasi pemadaman di Papua Barat saat itu dinyatakan selesai per 1 Oktober 2026 karena terdeteksi 1.294 titik panas di sejumlah kabupaten Temu Pro 2.

Dan BMKG sendiri juga mengatakan tuh mau perdua bahwa di Kota Sorong ini kualitas udaranya memang lagi tidak sehat berdasarkan pemantauan hasil pemantauan konsentrasi partikulat halus pada PM2,5 dalam 24 jam terakhir ya. Staf bidang data dan informasi Stasiun Pemantauan Atmosfer Global BMKG Sorong Harasta Yugda Ashar di Sorong itu mengatakan konsentrasi PM2,5 yang di rata-rata selama 24 jam mencapai 75,32 mikrogram per meter kubik ya. Dan ia menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi terhadap memburuknya kualitas udara di Sorong ini adalah tidak adanya hujan ya, sehingga partikulat di udara lebih sulit berkurang secara alami. Dan dia mengatakan meskipun jumlah titik panas di Kota Sorong tidak terlalu banyak, asap dari wilayah lain ya seperti yang saya jelaskan tadi dapat mempengaruhi kualitas udara akibat pergerakan massa udara dan arah angin. Ia menyebut titik api terpantau di sejumlah wilayah termasuk di Fafa, Kaimana, Merauke, Mapi dan juga Bovendigul teman produa. Dan dengan kondisi atmosfer dan pola angin yang masih berlangsung, kualitas udara di Kota Sorong berpotensi berada pada kondisi serupa dalam beberapa hari ke depan teman produa. Dan dirinya mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat, antara lain dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan, termasuk aktivitas fisik berat dan mengurangi paparan asap.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang.

Baiklah, Bro Dua semuanya, informasi ada Direktorat Samapta Polda Papua Barat Daya yang kemarin ya, tepatnya di kawasan Jalan Petrocina Kelalin 6, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada hari Senin 5 Oktober 2026 sore, itu menangani kebakaran hutan dan lahan, temu Bro Dua ya. Kebakaran itu diketahui terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan mendapat informasi tersebut, personel Dit Samapta Polda Papua Barat Daya melalui unit Sipamat yang terdiri dari 3 personel di backup unit patroli dan Subdit Dalmas Dit Samapta Polda Papua Barat Daya langsung menuju ke lokasi kejadian. Dan setibanya di lokasi tersebut sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, Kanit Sipamat memberikan arahan kepada personel sekaligus menentukan langkah penanganan untuk mencegah api semakin luas. Petugas kemudian bersama masyarakat setempat melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan seadanya seperti ranting dan kayu serta bantuan air dan juga ember. Nah, setelah dilakukan upaya pemadaman sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur, api berhasil dipadamkan dan situasi di lokasi kebakaran dinyatakan aman dan terkendali. Dan berdasarkan hasil penanganan sementara, kebakaran diduga bermula dari aktivitas masyarakat yang membakar sampah ya. Api kemudian dengan cepat merambat akibat kondisi angin yang cukup kencang. Dan Polda Papua Barat Daya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran sehingga segera dapat ditangani dan tidak meluas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
0: Sampai siang di Proudhon FM.
7: Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik.

Welcome Brodo, dimanapun kamu berada. Jangan lupa makan siang ya, karena ini udah jam 12 lewat ya. Jangan tunggu sampai lapar banget baru makan temu Brodo. Tapi ada juga nih tipe orang yang sekali makan tuh makannya tuh banyak banget gitu ya, sampai begah temu Brodo ya. Nah kali ini Kak akan sedikit ngebahas nih gimana caranya mengatasi agar pencernaan itu lebih nyaman dan pola makan kembali teratur ya. Karena gimana pun setiap makan siang itu kadang-kadang porsinya juga kadang kita gak bisa kontrol ya, karena mungkin terlalu lapar jadi kita kalap mau makan ini mau makan itu sampai kekenyangan luar biasa ya. Yang jelas semua produk kalau kamu udah ngerasa begah, yang pertama nih yang perlu kamu lakukan dan rasakan itu jangan menyesal ya. Maka terlalu banyak dalam satu waktu tuh bukan berarti seluruh pola makan kamu menjadi buruk ya. Yang mungkin aja hari itu kamu lagi apes makannya terlalu banyak ya. Pokoknya jangan punya rasa bersalah berlebihan, karena ini justru memicu kebiasaan makan yang tidak sehat ya. Terus kalau bisa kalau perutnya udah terasa begah, itu berjalan kaki setelah makan temu Brodo. Ini sederhana sih, tapi beberapa ahli kesehatan menyarankan ini untuk melakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki. Kalau punya sepeda bisa sepedaan ya, tapi hindari olahraga berat sesaat setelah makan karena bisa mengganggu proses pencernaan ya. Terus kemudian minum air putih ya. Nah, minum air putih setelah makan berlebihan itu bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Sekitar 1 gelas air itu sudah cukup teman Brodo untuk untuk mengimbangi porsi makan kamu yang besar itu teman Brodo ya. Karena air putih itu bisa membantu tubuh membuang kelebihan garam dari makanan yang dikonsumsi. Terus kemudian kalau bisa hindari minuman bersoda. Karena minuman bersoda aja kalau kita minum ya itu udah bikin perut begah, apalagi kalau kamu habis makan ya. Kalau bisa hindari minuman bersoda. Terus kemudian setelah itu atur kembali pola makan kamu, karena makan berlebihan sekali waktu itu sebenarnya gak masalah, tapi kalau sering itu juga gak bagus buat kesehatan kamu, teman-teman.

sih habis nangis, eh malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Baik, Temu Berdua masih di informasi kuliner nih, Temu Berdua. Tadi barusan Eka tuh beli teh olong Temu Berdua di salah satu store minuman gitulah ya di Kota Sorong Temu Berdua. Di mana teh olongnya ini tuh dicampur sama milk tea. Jadilah minuman kekinian teh olong ya, Temu Berdua teh olong milk tea gitu. Rasanya enak Temu Berdua dan apa ya, memberikan rasa unik gitu ya. Dan katanya nih teh olong ini bagus loh Temu Berdua, punya manfaat yang sehat Temu Berdua. Nah, bagi pecinta minuman kekinian, teh olong ini tentu sudah tidak asing lagi di lidah karena memang sering banget dipadukan sama susu, es, teh ya. Dan ini tetap mempertahankan cita rasanya yang pekat ya. Jadi teh olong itu sejatinya terbuat dari daun namanya Camellia sinensis Temu Berdua yang mengalami oksidasi sebagian, berkisar antara 8 hingga 80%. Nah, proses inilah yang membuat teh olong itu menjembatani karakter teh hijau yang ringan dan teh hitam yang pekat. Nama olong sendiri berasal dari bahasa Mandarin yang bermakna naga hitam, merujuk pada bentuk daun teh keringnya yang meliuk gelap menyerupai helai-helai panjang yang kaku dan berserat atau butiran-butiran kecil yang padat. Nah, profil rasa teh ini sangat tergantung pada tingkat oksidasinya. Ahli teh memegang kendali penuh atas proses pelayuan dan juga pemanggangan. Jika oksidasi dihentikan lebih awal, hasilnya adalah teh olong bernuansa hijau dan floral ya. Jika dibiarkan terlalu lama, karakternya bergeser menghasilkan seduhan kemasan dengan cita rasa yang smoky Temu Berdua. Jadi dari segi kesehatan, teh olong itu menjanjikan beragam khasiat. Nah, kombinasi kafein dan juga asam amino leteanin di dalamnya mampu memberikan efek fokus yang stabil tanpa memicu rasa gelisah. Ya, beda sama kopi ya. Kalau kopi itu kafeinnya tuh bikin gelisah gitu, tapi kalau ini tuh enggak, Temu Berdua. Jadi kandungan polifenol dan juga antioksidannya juga diyakini ampuh menangkal radikal bebas. Nah, untuk menikmati keistimewaannya secara maksimal, Temu Berdua bisa seduh teh olong menggunakan air bersuhu 85 hingga 97 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit saja. Dan menariknya, daun berkualitas tinggi ini bisa diseduh ulang hingga 5 kali. Jadi bisa diseduh lagi sampai 5 kali. Justru seduhan keempat nih itu seringkali menjadi yang terbaik karena daunnya itu sudah terbuka sempurna dan melepaskan seluruh lapisan rasa aslinya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

By Temu Produ masih ngobrolin soal makanan ya. Kali ini kita akan ngobrolin soal buah yang bagus untuk diet, Temu Produ. Karena katanya tuh gak semua buah itu bagus untuk diet ya. Tapi memang secara alami buah itu mengandung gula, Temu Produ. Meski begitu, konsumsi beberapa jenis buah juga bagus untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, salah satu usaha yang paling ampuh untuk menurunkan berat badan adalah mengubah pola makan ya. Mengurangi makanan-makanan yang tinggi lemak jahat, tepung atau gula, menggantinya dengan makanan yang kaya nutrisi, itu sangat disarankan. Dan buah bisa jadi asupan ideal untuk menurunkan berat badan karena buah-buahan itu kaya akan serat, vitamin dan juga mineral, sehingga baik untuk dijadikan makanan atau camilan selama diet sekaligus menunjang kesehatan tubuh, Temu Produ. Lantas buah apa saja sih yang baik untuk menurunkan berat badan, Temu Produ? Yang pertama ada blueberry ya. Blueberry ini sebenarnya buah yang kalau bisa dibilang agak sedikit mahal ya. Bukan agak sih, tapi memang mahal ya. Buah mahal yang sering kita temuin di supermarket ini tapi bagus, Temu Produ, karena menurut penelitian dalam 1/4 cangkir atau sekitar 34 gram blueberry itu terkandung 10 mg antosianin. Dan setiap peningkatan 10 mg dikaitkan dengan penurunan berat badan 1/4 pon selama 4 tahun ya. Terus kemudian kalau misalnya enggak makan blueberry, ada penggantinya juga yakni apel, Temu Produ. Jadi apel ini bisa dimasukkan ke dalam asupan diet harian ya. Pasalnya apel ini kaya akan polimer flavonoid dan juga serat yang menjadikannya salah satu buah paling sehat untuk penurunan berat badan ya. Kemudian ada stroberi juga, Temu Produ. Stroberi ini juga bisa membantu menjaga berat badan karena kandungan antosianin di dalamnya. Dan stroberi ini tergolong sebagai buah yang rendah kalori dan kaya akan serat ya. Kemudian ada buah pir juga. Jadi buah pir ini juga bagus, Temu Produ, bisa mencegah penambahan berat badan. Terus kemudian alpukat ya. Jadi alpukat ini juga tergolong buah yang bagus untuk menurunkan berat badan karena dalam 100 gram alpukat atau setengah buahnya itu terdapat beberapa vitamin, lemak sehat, mineral dan juga serat, Temu Produ.

Baik teman berdua dimanapun kamu berada, sanya informasi olahraga menemani kamu di jam 1 sampai dengan jam 2 ini teman berdua. Kita lagi happy banget ya teman berdua, karena timnas Indonesia berhasil mengalahkan Thailand tadi malam teman berdua. Aduh, Eka pun yang nonton tuh rasanya gemes, greget banget ya, karena skornya tuh kayak saling kejar-mengejar gitu ya. Yang awalnya 1-0 jadi 1-1, kemudian jadi 2-2. Aduh, sampai ke penalti tuh berdua. Tapi akhirnya Indonesia menang 4-2 atas Thailand tuh berdua ya. Dan ini menjadi pencapaian yang besar dari John Herdman tuh berdua, dimana dia ngerasa kayak di FIFA Asian Cup 2026 ini pokoknya yang paling istimewa gitu ya. Dan pelatih timnas Indonesia ini mengatakan kemenangan tersebut sebagai pencapaian terbaiknya di dunia sepak bola ya. Pokoknya congratulations banget buat timnas Indonesia yang berhasil melawan Thailand tadi malam 4-2 teman berdua lewat adu penalti ya. Ini menjadi sejarah ya yang terukir, di mana Indonesia berhasil memenangkan FIFA Asian Cup 2026 ya, juara 1 teman berdua ya. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kedepannya Indonesia akhirnya bisa bisa up gitulah ya teman berdua. Setelah kayaknya kalau nggak salah itu dulu pernah menang, cuma itu beberapa tahun lalu, udah cukup lama banget teman berdua sampai akhirnya menang lagi di tahun 2026 ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara

0: yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Memperoleh euforia kemenangan Indonesia atas Thailand di FIFA Asian Cup 2026 tadi malam itu benar-benar terasa banget sampai detik ini itu Memperoleh. Dan penyerang timnas Indonesia Ole Romeni menyebut trofi FIFA Asian Cup 2026 ini sangat berarti bagi dirinya setelah ia menjadi bagian dari skuad Garuda yang memenangkan trofi tersebut. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup setelah mengalahkan Thailand melalui drama adu penalti 4-2 di final, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam ya Tomopro 2. Dan oleh sendiri kepada wartawan mengatakan bahwa ini sangat berarti bagi dirinya ya, jika jika kita melihat semua anak-anak ya, semua orang ya, trofi ini sangat berarti bagi Indonesia. Dan tentunya dia diliputi rasa yang bangga luar biasa ya. Oleh mengakhiri turnamen ini dengan selalu bermain sebagai starter dalam 4 pertandingan. Dalam 4 pertandingan itu ia mencetak 1 gol dan juga 4 assist yang semuanya ia berikan kepada Mitchell Baker yang mencetak 5 gol dalam turnamen ini. Kerjasama keduanya menjadi salah satu kekuatan Indonesia sepanjang turnamen. Baker tampil sebagai pencetak gol terbanyak, sementara Ole berkontribusi melalui umpan-umpannya untuk membantu Indonesia menjadi juara ya. Jadi sebenarnya Ole ini sudah 14 kali memperkuat timnas Tomopro 2 dengan membuat 7 gol dan juga 6 assist sejak debut pada 20 Maret tahun lalu Tomopro 2.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Baik, informasi olahraga selanjutnya, tim nasional Malaysia menempati peringkat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 seusai mengalahkan tim nasional Vietnam dengan skor 1-0 pada partai perebutan tempat ketiga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin kemarin ya. Malaysia berhasil mengunci peringkat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Vietnam berkat gol sematawayang penyerang Fergus Tierney, demikian catatan FIFA. Kemenangan tersebut menjadi penghibur bagi skuad Malaysia yang gagal melangkah ke partai final setelah kalah produktivitas gol kontra Indonesia di klasemen akhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Malaysia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat memiliki peluang melalui umpan tarik Bergson, namun rekan-rekannya tak bisa menyambut kesempatan tersebut. Vietnam kemudian berbalik memberikan ancaman melalui tendangan mendatar dari Nguyen Hai Long, namun bola masih dapat diamankan oleh kiper Malaysia. Dan pada akhirnya Malaysia unggul terlebih dahulu 1-0 pada menit ke-62. Meski telah unggul terlebih dahulu, Malaysia sempat beberapa kali menebar ancaman ke gawang Vietnam, akan tetapi peluang tersebut belum menjadi gol tambahan. Dan pada sisa waktu yang ada, Vietnam berusaha untuk mencari gol penyeimbang, namun hingga laga usai, skor 1-0 untuk kemenangan Malaysia tetap bertahan. Demikian informasi olahraga di siang hari ini. Selanjutnya di pukul 2 waktu Indonesia Timur akan dikasihkan informasi entertainment sampai jam 3 sore nanti.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Baik teman berdua, mengawali informasi entertainment di siang hari ini datang dari penyanyi Anggun C. Sasmi ya, yang mengenang penampilan pertamanya di Stadion Gelora Bung Karno ya. Kenangan tersebut kembali muncul saat dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 tadi malam ya. Jadi menurut Anggun, yang dikutip dari akun Instagram pribadi miliknya ya, katanya ini adalah pertama kali manggung di GBK. Pertama kalinya itu dulu di tahun 1990-an ya, saat ia berusia 16 tahun ya. Dan penampilannya tadi malam itu seakan mengingatkan kembali Anggun C. Sasmi pada saat itu ya, tampil pertama kali di usia ke-16 tahun. Nah saat itu tuh teman pro 2 kalau bercerita di bercerita mundur ya, maksudnya zaman dulu gitu ya, Anggun itu masih meniti karir sebagai penyanyi rock dan sering tampil di berbagai daerah. Jadi ia mengenang panggung olahraga itu sebagai tempat yang kerap digunakan untuk pertunjukan musikalnya. Kini setelah perjalanan karir yang panjang, Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Dan momen tersebut menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dan penampilannya saat ini. Dan sebelumnya Anggun sendiri juga pernah tampil dalam opening ceremony Asian Games 2018 di GBK. Pada kesempatan tersebut ia membawakan lagu Pemuda yang dipopulerkan oleh Casiero. Kemudian dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026, Anggun ini tampil membawakan lagu Mimpi dan Snow on the Sahara. Setelah pertandingan berakhir, Anggun kembali ke panggung dan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku Ciptaan Ibu Sud.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Terjadi korek api. Puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Esteler-nya Mas, Mbak.
7: Mas Esteler.
6: Oh iya, Mbak.
7: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
6: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
7: Kok nggak bisa?
6: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
7: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa.

Baik, itu perjalanan informasi selanjutnya. Ada Angga Yunanda yang dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada Asian Academy Creative Awards AACA 2026. Nah, penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi AACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Ia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 pada 3 Desember mendatang di Singapura, tahun 2022. Para national winner dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Dengan kemenangan nasional tersebut, Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in a Leading Role. AACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan talenta terbaik di industri kreatif Asia Pasifik. Penghargaan digelar setiap tahun di Singapura ini mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan. Dalam Para Perasuk, Angga memerankan Bayu, seorang pemuda desa Latas yang bercita-cita menjadi para perasuk. Dan melalui pencapaian ini, Angga menjadi salah satu wakil Indonesia yang melaju ke babak final AACA 2026. Pemenang utama kategori tersebut akan diumumkan dalam Grand Gala Final AACA di Singapura tanggal 3 Desember 2026 mendatang.

maukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Baik teman Prodo, ya, masih hadir menemani kamu semuanya. Ya, kali ini kita akan ngebahas soal film Avengers Endgame ya, yang kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang di bioskop. Nah, film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Dan melansir dari Variety, perilisan Avengers Endgame Encore ini mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron. Avatar sebelumnya berada di posisi teratas dengan pendapatan sekitar 2,924 miliar dolar Amerika Serikat. Dan perilisan ulang Avengers Endgame Encore ini berlangsung pada 25 September 2026. Film tersebut kembali hadir di bioskop menjelang perilisan Avengers Doomsday yang menjadi bagian berikutnya dari saga Avengers tersebut. Dengan tambahan pendapatan tersebut, Avengers Endgame kembali merebut posisi film terlaris sepanjang masa tanpa perhitungan inflasi. Film ini sebelumnya pernah menempati posisi tersebut sebelum Avatar kembali unggul melalui perilisan ulang. Posisi ketiga dalam daftar film terlaris di dunia saat ini ditempati oleh Spider-Man Brand New Day. Film tersebut telah mengumpulkan sekitar 2,497 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 44,69 triliun rupiah dan masih berpeluang mendapatkan pendapatan lebih. Sementara itu, Avatar The Way of Water berada di posisi keempat dengan pendapatan sekitar 2,334 miliar dolar Amerika Serikat ya. Persaingan dengan Avengers Endgame dan juga Avatar ini masih berpotensi berlanjut. Avatar sebelumnya berhasil mengambil kembali posisi teratas setelah mendapat perilisan ulang menjelang Avatar The Way of Water tahun 2022. Namun belum ada kepastian mengenai perilisan ulang Avatar berikutnya. Perhatian saat ini juga tertuju pada kelanjutan waralaba tersebut serta rencana film Avatar 4. Dan di sisi lain, Avengers Doomsday berpeluang menjadi pesaing baru dalam daftar film terlaris.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tomo Pro 2 pasti udah gak asing lagi sama film Ghost in the Shell Tomo Pro 2 yang udah sukses banget tayang di Indonesia. Udah lama sih, di bulan April deh kalau gak salah ya, Tomo Pro 2. Dan itu sukses bikin film yang bikin merinding. Terus alur ceritanya juga gak expect banget, terus fresh banget idenya. Dan jujur seru banget sih nontonnya. Cuma bagi kamu yang agak sensitif dengan darah-darah, kayaknya mungkin bisa dipertimbangkan ulang ya untuk nonton film ini. Cuma secara keseluruhan film ini bagus semua produknya. Dan baru-baru ini ada info nih bahwa film Ghost in the Shell ini diputar secara terbatas di bioskop Amerika Serikat sejak 2 Oktober 2026 ya. Jadi dari situs Rotten Tomatoes itu memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Wow, luar biasa ya. Padahal katanya nih dalam menentukan skor tersebut itu berdasarkan ulasan dari 22 kritikus Tomo Pro 2. Berarti kan valid ya Tomo Pro 2. Dan film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat sebagai no playing di Rotten Tomatoes. Dan situs ini mencantumkan 2 Oktober sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat ya. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell ini lebih dulu meraih penghargaan Fantastic Fest 2026, dan film ini berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival film yang berlangsung di Austin, Texas Tomo Pro 2. Dan penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Film ini sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdana melalui program forum di Berlinale, Jerman, disusul festival film lainnya. Jadi Ghost in the Shell sendiri udah pada tahu ya, kalau kamu udah nonton pasti garis besarnya udah tahu ceritanya seperti apa. Pokoknya latar belakangnya itu ada di sel ya, maksudnya di penjara gitu Tomo Pro 2 ya. Dan Joko Anwar yang menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dan juga produser film tersebut itu memberikan respon positif Tomo Pro 2 dengan adanya sejumlah kritikus film internasional yang memberikan skor ya untuk film ini Tomo Pro 2 ya. Dan film ini sebenarnya udah tayang tanggal 16

0: kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pro2FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro2FM.
8: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
9: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan Anda

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Temu Pro 2 dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani Temu Pro 2. Dan spesial banget kali ini ada sore ceria ya Temu Pro 2. Minggu-minggu lalu juga ada sore ceria, kali ini Eka hadir kembali menemani kamu di sore ceria. Ada satu narasumber yang sudah hadir di studio RRI Pro 2 Sorong. Kali ini ada Kak Sanggar ya, Kak Sanggar Kaviar, yang merupakan project leader Arah Pemuda Indonesia, program ekspedisi Sapa Papua. Jadi nanti kita akan mengangkat tema Sapa Papua, dari ekspedisi menjadi aksi pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi Kak Sanggar ini adalah project leadernya dari ya semacam yayasan ya Temu Pro 2, namanya API, Arah Pemuda Indonesia. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Kak Sanggar. Kak Sanggar. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kak Sanggar ini datang jauh-jauh dari Jogja ya.
1: Ya kebetulan Jogja lagi balik Sorong lagi.
0: Lagi balik Sorong ya. Gimana nih kondisi penerbangan di Jogja? Sorong kan ini ada kabut-kabut gitu, apakah lancar perjalanannya?
1: Untuk penerbangan sendiri lancar, cuma ada beberapa penerbangan yang delay.
0: Oh gitu ya. Ya semoga ini ya Kak, tiketnya gak mahal ya. Oke Kak Sanggar, kali ini kita akan ngebahas sedikit ya soal apa namanya Arah Pemuda Indonesia. Mungkin di antara Temu Pro 2 tuh masih banyak yang belum tahu nih Kak, Arah Pemuda Indonesia tuh sebenarnya apa dan lain sebagainya. Jadi mungkin Kak Sanggar bisa memberikan penjelasan dulu kepada teman Pro 2 di luar sana sebelum kita berbicara soal program Sapa Papua ya. Jadi Arah Pemuda Indonesia ini apa Kak? Semacam yayasan apa Kak, kalau boleh dijelaskan?
1: Arah Pemuda Indonesia ini adalah salah satu yayasan yang base-nya di Jogja. Mm-hmm. Yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Mm-hmm. Selain itu juga mengadakan beasiswa untuk teman-teman yang berprestasi. Namanya Arah Pemuda, jadi arah di mana mereka anak-anak muda menentukan arahnya
0: untuk hal yang gitu. Lebih baik ke depan. Jadi itu semacam kayak komunitas yayasan begitu?
1: Sekarang udah jadi yayasan.
0: Sudah jadi ya. Yayasan ya. Dan itu ada relawan-relawan di mana seluruh anak-anak muda di Indonesia bisa bergabung ke Arah Pemuda Indonesia itu Kak?
1: Ya, untuk Arah Pemuda sendiri setiap kegiatannya tuh pasti merekrut teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Dengan latar belakang yang berbeda-beda.
0: Yang berbeda-beda.
1: Siswa, anak sekolah pun bisa.
0: Oh, anak sekolah juga bisa. Iya. Jadi kalau Kak Sanggar sendiri itu mewakili dari Sorong kah atau bagaimana?
1: Saya jadi project leadernya untuk wilayah Indonesia Timur. Kebetulan Arah Pemuda punya dua program, yang di wilayah barat namanya Pengabdi Muda, dan yang di wilayah timur namanya Ekspedisi Sapa Papua.
0: Oh, yang nanti akan kita bahas ini ya. Oke, jadi memang Kak Sanggar itu kayak semacam perwakilan gitu ya Kak ya, perwakilan Arah Pemuda Indonesia, maksudnya project leadernya gitu ya, yang mewakili Indonesia Timur ya. Itu mencakup wilayah Kota Sorong saja kah atau di Papua lainnya?
1: Untuk Ekspedisi Sapa Papua sebenarnya untuk programnya tuh di Sorong, Raja Ampat, bahkan kemarin kita sempat buat ke Sorong Selatan juga.
0: Itu sudah terlaksana Kak?
1: Yang di Sorong Selatan sudah terlaksana. Yang di Raja Ampat udah besok Januari yang ke-8 kegiatannya.
0: Tadi sempat baca juga sih katanya di tahun 2027 ya, di bulan Januari ya. Jadi sejak kapan nih Kakak ini tergabung dengan Arah Pemuda Indonesia Kak?
1: Saya bergabung dengan Arah Pemuda Indonesia tahun 2020.
0: Waduh, udah 6 tahun ya berarti ya. Sudah lama juga ya. Dan itu kenapa kok bisa Kakak menemukan sebuah yayasan yang oh aku pengen nih ikut ke Arah Pemuda Indonesia. Gimana dulu rekrutmennya, bisa diceritakan?
1: Jadi karena dulu tuh saya suka jadi relawan di daerah-daerah terpencil di Indonesia Barat, Timur,
0: 3T dan ya.
1: Kebetulan Arah Pemuda ini buat program di Raja Ampat dan saya lagi balik ke Raja Ampat. Mencobalah untuk saya daftar. Ketika daftar saya hubungi foundernya tuh langsung bilang gak usah daftar, jadi narah hubung saja antara kita dengan masyarakat. Nah, dari saat itu saya dipercayakan jadi project leader untuk setiap kegiatan narapi muda yang di Raja Ampat.
0: Di Raja Ampat, iya iya. Oke oke, jadi itulah perjalanannya ya. Jadi ya mungkin antara sengaja dan tidak sengaja ya, karena kebetulan ada di Raja Ampat programnya, terus kakak ada di sana, kok kayaknya kok kayaknya asik gitu ya, terus Kak Sanggur ikut gitu ya. Oke, luar biasa ya. Itu udah dari tahun 2020, berarti sudah 6 tahun Kak Sanggur itu mengabdi ya, istilahnya mengabdi untuk masyarakat. Itu kalau dari Kak Sanggur sendiri, apa sih arti pengabdian bagi Kak Sanggur?
1: Gimana?
0: Apa arti pengabdian?
1: Arti pengabdian.
0: Kalau menurut Kak Sanggur sendiri?
1: Kalau dari saya sendiri, arti mengabdi bagaimana kita bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
0: Oke, ya. Jadi kalau Arah Pemuda Indonesia ini programnya apa saja, Kak?
1: Programnya ada banyak program sih, jenis programnya. Ada yang bergerak di pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi kreatif, pariwisata.
0: Banyak ya ternyata. Oke ya. Dan tadi ada yang namanya Sapa Papua ya, yang akan diselenggarakan, yang sudah diselenggarakan tadi di Sorong Selatan juga, dan nanti akan diselenggarakan di bulan Januari, tepatnya di Raja Ampat ya. Nah, itu bisa dijelaskan itu programnya itu seperti apa, Kak? Kegiatannya apa saja dan yang ikut itu siapa saja?
1: Untuk ekspedisi Sapa Papua ini sendiri, namanya Sapa Papua itu karena teman-teman kita menyapa dengan keluarga kita yang ada di Papua, kerabat-kerabat kita yang ada di Papua. Programnya adalah pengabdian masyarakat. Teman-teman yang datang dari RP Muda ini mengabdi, tetapi juga memperdayakan masyarakat. Jadi mengabdi dan pemberdayaan. Jadi masyarakat diperdayakan, bagaimana masyarakat itu menjadi objek dan subjek untuk diri mereka sendiri. Mereka berkembangan dari diri sendiri, setelah itu baru lingkungan mereka.
0: Ya, kegiatannya apa saja, Kak, itu?
1: Kegiatannya contohnya kalau pariwisata seperti ekonomi wisata berbasis masyarakat lokal, di mana kita membantu masyarakat mengelola digital marketing, sehingga mereka bisa memposting atau memproduksi hasil-hasil mereka tuh melalui digital.
0: Oke, ya. Kalau dari kemarin di Sorong Selatan, bisa diceritakan kemarin programnya, kegiatannya kalau apa saja?
1: Sorong Selatan kemarin itu nggak kegiatan pengabdian sih, kita lebih kepada pembagian alat-alat tulis dan kepada anak-anak. Karena itu tepatnya bulan Desember, udah waktu libur, jadi kita lakukan itu. Bingkisan Natal tapi dalam bentuk alat-alat tulis.
0: Itu relawan-relawan yang ikut ke Sapa Papua itu, apakah semuanya dari Papua atau ada yang dari luar Papua juga ikut mengikuti program Sapa Papua di wilayah Sorong ini, Kak?
1: Untuk itu banyak sih dari luar Papua.
0: Dari luar banyak
1: bahkan
0: juga.
1: Ada teman-teman Papua yang kuliah di Australia pun ikut. Ada yang dari Korea, ada yang dari Amerika. Teman-teman yang ingin ikut bergabung, mereka datang untuk bergabung.
0: Oke. Jadi sebenarnya program Sapa Papua ini sudah sejak kapan, Kak, berjalan?
1: Untuk Sapa Papua sendiri sudah dari tahun 2019, cuma waktu itu terhalang COVID. Kita mundur lagi 2020-2021 sampai sekarang ini.
0: Baru dilanjut masih 2021.
1: Kelanjutan sampai sekarang.
0: Oke, ya. Jadi sudah lama juga ya dilakukan ya. Jadi kalau bulan Januari nih Sapa Papua ya, itu kegiatannya apa saja, Kak, yang mau dilakukan?
1: Untuk bulan Januari besok nih masih kegiatannya sama sih, cuma kita akan kembali ke desa untuk melihat apa sih sumber daya yang di desa yang bisa dikembangkan oleh SDM-nya.
0: Itu di Raja Ampat ya?
1: Di Raja Ampat.
0: Kenapa memilih wilayah Raja Ampat, Kak?
1: Karena kita program berkelanjutan. Jadi ketika di satu desa kita benar-benar melakukan program itu berulang kali sampai kita rasa udah ada pengembangan
0: perubahan
1: masyarakat,
0: ya.
1: Udah bisa. Baru kita pindah lagi desa.
0: Oh gitu, jadi tahun-tahun sebelumnya juga masih di Raja Ampat juga gitu. Udah berapa tahun tuh di Raja Ampat?
1: Dari 2021.
0: 2021 itu?
1: 2021 ya, sekarang yang ke-8.
0: Sudah ke-8 tahun di Raja Ampat itu ya?
1: Kegiatannya yang ke-8.
0: Oh, kegiatannya yang ke-8.
1: Iya.
0: Jadi setiap tahun itu berapa kali ada program Sapa Papua itu?
1: Setiap tahun sekali.
0: Setahun sekali?
1: Tapi kalau dari RP Muda sendiri setiap tahun dua kegiatan, yang di barat pengabdi muda.
0: Iya, pengabdi muda tadi.
1: Yang di timur ekspedisi Sapa Papua.
0: Sapa Papua, iya. Barat itu meliputi kayak Sumatera gitu ya.
1: Iya, barat itu dari NTT sampai ke Sumatera.
0: Kalimantan juga ikut ya. Kalau daerah Sulawesi mungkin ada juga, Kak?
1: Kalau daerah Sulawesi saya pernah di sana tapi bukan dari RP Muda.
0: Kalau Kak Sanggor sendiri pernah nggak ikut program yang di Indonesia Barat tadi, apa namanya Kak kalau nggak salah, yang satunya Sapa Papua tadi, apa namanya,
1: Pengabdi
0: program?
1: Muda.
0: Pengabdi Muda. Apakah Kak juga pernah ikut program Pengabdi Muda itu di daerah Sumatera juga?

0: di Sumatera ya, waktu ada banjir kemarin ya kak ya. Itu ngapain aja kak kalau di sana?
1: Itu ya kita ngantar logistik, terus bantu evakuasi jenazah, bantu bawa turun masyarakat yang kena musibah. Selain di Aceh, di Sumatera juga, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, itu juga dikirim oleh Arah Pemuda.
0: Itu juga merupakan bagian dari program dari Arah Pemuda ya.
1: Selain di Sumatera, ada juga di Jawa Barat, daerah Cugenang, Serampat, Cianjur lebih tepatnya.
0: Oh ala. Ya banyak ya. Iya banyak juga ya. Dan itu pasti akan menjadi memori yang luar biasa sekali ya untuk Kak Sanggor ya. Ternyata sudah sampai ke Sumatera juga gitu ya. Menjadi relawan yang mungkin itu jasanya luar biasa sekali karena sampai mengurusi jenazah juga ya. Tadi mengirimkan logistik dan lain sebagainya. Baik Kak Sanggor, kita break sebentar. Habis ini kita kan masih ngobrol-ngobrol lagi tentang Sapa Papua. Baik Tumo Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Baik, masih bersama Ika dan juga Kak Sanggor Kaviar di sore hari ini. Dan mohon maaf banget nih teman Pro 2, Ika lagi flu ya. Jadi kalau misalnya suaranya agak parau ya mau dimaafkan ya teman Pro 2. Jadi kita lanjut ya, kita akan ngobrol sama Kak Sanggor kali ini masih tentang program Sapa Papua ya. Tadi fokus Sapa Papua tadi di tahun 2027 nanti akan di Raja Ampat ya Kak ya, dan itu sudah 8 kali dilakukan ya. Sebenarnya kenapa apa ya proses menentukan lokasi ekspedisi tersebut itu seperti apa Kak?
1: Kita biasanya melakukan survei kepada daerah-daerah yang memang kita lihat berpotensi, di mana SDM-nya dan SDN-nya bisa kita perdayakan bersama-sama.
0: Jadi ada semacam riset gitu ya Kak ya, semacam riset kira-kira oh ada sumber daya apa di sana, kemudian ada sesuatu apa yang bisa dikembangkan di sana gitu, akhirnya dipilihlah Raja Ampat ya. Tepatnya di desa apa Kak namanya?
1: Kalau untuk ekspedisi Sapa Papua tuh udah ada beberapa desa yang...
0: Oh jadi nggak cuma satu ya, tapi satu. Banyak ya?
1: Yang pertamanya tuh di desa Friwen, Yembeser, Yenapur, dan Saunggrai. Setelah itu ada namanya desa Lot Pintol sama Mumes. Kita lagi kembali lagi ke desa Friwen. Yang ketiga tuh di Jelu, di Raja Ampat Selatan. Sama yang tahun kemarin juga di Jelu. Kita mesti melanjutkan program kita dari tahun yang sebelumnya. Selain itu di Friwen. Di Friwen itu udah 4 kali ya.
0: Iya.
1: Bukan program pemberdayaan dan pengabdian di sana.
0: Iya. Jadi sejauh ini perkembangannya seperti apa Kak?
1: Untuk programnya di sana tuh masih dikembangkan. Maksudnya ibu-ibu bahkan masyarakat di sana yang mereka udah menjadi motor penggerak untuk diri mereka sendiri.
0: Jadi selama program Sapa Papua ini apakah ada semacam kayak pelatihan gitu yang dilakukan untuk masyarakat di desa sana untuk mengembangkan pariwisata misalnya, ekonomi kreatif dan lain sebagainya?
1: Untuk programnya tuh selain penyuluhan, kita belikan pelatihan dan contoh. Jadi kita membawa alat dari luar Papua tapi bahannya ada di Papua. Sehingga ketika kita tidak ada, masyarakat ini bisa mempergunakan alat itu dan bahan yang ada.
0: Alat tuh maksudnya apa Kak? Alat
1: contohnya kayak membuat kerajinan tangan dari kirang. Kita datangkan alat-alatnya itu dari Bali. Dengan teman-teman yang pengrajinnya dari Bali. Mereka yang datang ke Raja Ampat khususnya di desa Friwen untuk ngajar mama-mama di sana. Setelah itu mereka balik, alatnya tinggal.
0: Oke. Yang ngajar ya relawannya itu ya, ya Kak ya. Itu biasanya sekali ekspedisi gitu berapa Kak jumlah relawannya? Banyak kah?
1: Biasanya 30-50
0: orang. 30-50 berarti banyak sekali ya. Dari luar-luar daerah juga ya. Dan ada gak Kak relawan yang baru pertama kali datang ke Papua gitu?
1: Sebenarnya untuk kegiatan ekspedisi Sapa Papua banyak yang baru pertama kali.
0: Banyak ya yang baru pertama kali. Terus gimana nih respon mereka melihat Papua itu seperti apa?
1: Kadang ada yang ngomongin beda ya Papua yang kita dengar dengan Papua yang kita rasa. Soalnya pertama dengar datang ke Papua, orang tuanya tuh ribet mau kasih izin, surat izin dari orang tua.
0: Oh ada surat izin dari orang tua juga ya?
1: Biasanya surat izin dari orang tua, surat izin dari instansi. Kalau dokter ya surat izinnya ke rumah sakit kan. Kalau presenter TV ya surat izinnya ke stasiun TV.
0: Ada presenter TV juga?
1: Ya ada beberapa teman dari stasiun TV.
0: Oh gitu ya. Jadi sebelum melakukan ekspedisi di Papua itu tentunya mereka juga sudah istilahnya memenuhi syarat ya untuk menjadi relawan di sana, termasuk melengkapi surat izin dari orang tua, dari instansi dan lain sebagainya gitu ya. Dan responnya beragam ya Kak ya. Dari ya,
1: ada yang kaget, ada yang oh ternyata beda ya. Kalau kita sih ya kalian punya handphone kan, kalian bisa lihat Papua melalui sosial media.
0: Dan mereka merasakan langsung seperti apa Papua itu. Tapi responnya pasti positif lah ya.
1: Pasti positif semua.
0: Dan ada nggak dari mereka yang udah melakukan ekspedisi kemudian kembali lagi melakukan ekspedisi di ekspedisi selanjutnya gitu? Maksudnya datang ke Papua itu tidak hanya sekali ekspedisi tapi datang lagi gitu Kak?
1: Kalau itu ada sih. Bahkan karena ekspedisi Sapa Papua ini ada salah satu program di mana kita membuat teman-teman kita nih tinggal sama masyarakat. Hmm. Jadi punya orang tua angkat.
0: Oh gitu.
1: Bahkan ketika ekspedisinya sudah selesai, mereka balik ke daerahnya. Mereka akan datang kembali lagi ke desa tanpa ekspedisi.
0: Oh, jadi kangen gitu ya istilahnya.
1: Hubungan sosial antara masyarakat dengan anak-anak atau teman-teman ini tuh masih terjaga. Jadi mereka tetap, bahkan liburan mereka datang.
0: Jadi itu kayak semacam, kalau di kampus itu kayak semacam KKN gitu ya, KKN. Kayak. Jadi mereka tinggal di rumah, di rumah masyarakat di sana gitu atau gimana?
1: Iya, tinggal di rumah masyarakat. Jadi sistemnya orang tua angkat.
0: Sistemnya ya, orang tua angkat. Jadi satu orang tua angkat itu bisa bisa mencakup berapa relawan?
1: Itu tergantung sih, dari biasanya kita pembagian itu tergantung rumahnya. Kalau rumahnya besar itu biasanya 4-5 dalam satu keluarga, tapi kalau rumahnya kecil biasanya 3.
0: Kalau misalnya kurang lebih relawannya 30-50 berarti lumayan banyak juga ya orang tua angkatnya ya. Dan itu biasanya berapa lama kak ekspedisinya?
1: Itu biasanya seminggu.
0: Seminggu?
1: Iya.
0: Seminggu udah cukup lama sih sebenarnya ya. Dan kegiatannya itu biasanya harian ya. Kegiatan harian itu biasanya apa saja?
1: Kalau untuk kegiatan harian
0: sehari-hari itu, gitu.
1: Kayak kemarin yang baru selesai di Kampung Misol. Di Yelu Misol Selatan. Itu kita ngajar masyarakat bagaimana membuat katalog untuk homestay mereka. Gunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa daerah di sana.
0: Ada bahasa Inggris juga.
1: Iya.
0: Itu yang diajari itu biasanya kelompok ibu-ibu kah atau anak muda juga di sana atau menyasarnya ke mana kak?
1: Untuk program-program tuh ada yang anak muda, ada yang ibu-ibu, tapi tidak menutupi kemungkinan kalau bisa gabung anak muda sama ibu-ibu ketika mereka tertarik untuk ikut.
0: Jadi tidak ada pemisah gitu ya.
1: Iya.
0: Semuanya bisa bergabung baik ibu-ibu maupun anak muda gitu. Tapi sejauh ini respon anak-anak muda di sana, terus ibu-ibu atau masyarakat-masyarakat lainnya dengan adanya ekspedisi ini seperti apa kak?
1: Itu mereka sangat antusias. Bahkan kalau ketika saya lagi datang di Sorong, jumpa di jalan, mereka tanya kapan datang lagi.
0: Kapan datang lagi gitu ya. Pasti kangen ya sama relawan-relawannya yang ada di sana gitu.
1: Terlepas dari selesai kegiatan ekspedisi, mereka masih tetap berkomunikasi.
0: Ya. Lewat handphone ya biasanya handphone. Ya. Tanya kabar gitu ya,
1: kabar, apa kabar.
0: Kapan kesini lagi
1: ada
0: gitu ya.
1: Kirim oleh-oleh dari Papua
0: gitu.
1: Ke Jawa, dari Jawa ke Papua.
0: Tapi itu base api tadi itu ada di Jawa ya kak ya?
1: Iya, di untuk saat ini kantornya di Jogja. Lebih tepatnya Sleman ya.
0: Di Sleman.
1: Maguwoharjo.
0: Maguwoharjo di Sleman ya. Oke, ternyata di situ ya base-nya ya. Jadi itu ekspedisi Sapa Papua itu tadi tidak hanya di Sorong ya. Apakah ada rencana mungkin di luar Papua Barat Daya, misalnya di daerah-daerah terpencil lainnya gitu kak?
1: Saya tahun kemarin udah dikirim ke Jayapura.
0: Oh, dikirim ke Jayapura.
1: Jayapura saya udah survei, ada salah satu desa namanya Kampung Yuboy. Di Dusun Sagu di Danau Sintani. Cuma kita pindah tempat lagi, kebetulan kampung ini udah menjadi kampung wisata dan setiap tahun pasti maju. Jadi kita cari lagi daerah lain. Rencananya sih tidak menutup kemungkinan kita akan ke Papua Pegunungan.
0: Aduh, iya. Oke. Okay,
1: tergantung tingkat keamanan.
0: Iya, betul, memang itu harus diperhatikan juga kak ya. Itu kalau menentukan desa mana yang akan disambangi tim ekspedisi itu ada semacam kriteria desa yang seperti apa gitu kak untuk disambangi? Harus desa yang seperti apa?
1: Untuk kriterianya tidak menentu, cuma kita melakukan riset sih. Riset kira-kira desa ini bisa tidak kolab dengan kita untuk melakukan pengembangan masyarakat dan pengabdian masyarakat di desa itu. Selain itu ya kriterianya harus ada penduduk dan anak muda banyak, karena
0: masih
1: anak mudanya dalam muter pinggiran dalam satu desa kan.
0: Jadi memang anak muda ini yang harus diprioritaskan ya kak ya, untuk terutama di pariwisata dan lain sebagainya, ekonomi kreatif dan juga pendidikan. Oh ya kak, ini kita menyinggung sedikit tadi ya kak, sempat baca juga bahwa api ini katanya juga selain ada ekspedisi Sapa Papua dan lain sebagainya itu ada beasiswa ya kak ya.
1: Ya, untuk arah pemuda sendiri ada programnya juga tuh, ada program beasiswa. Tapi untuk programnya tuh nggak harus kayak mahasiswa IPK-nya segini atau anak sekolah rapotnya nilainya segini, tidak. Itu kita kan lakukan seleksi untuk ikut kegiatan. Kayak kegiatannya di Labuan Bajo. Siapa yang lulus seleksi? 5 orang biasanya. Kalau tahun 2022 tuh 12 orang dapat beasiswa.
0: Itu beasiswa S1 kah atau?
1: Tergantung, kalau masih SMA ya dapat beasiswa.
0: Dapat beasiswa S1.
1: Kalau S1 dapat. Terakhir kemarin ada anak Sorong dapat, tapi kegiatannya di Labuan Bajo.
0: Itu bagaimana menyaring mereka itu supaya dapat beasiswa itu, kategori kriterianya seperti apa kak yang dapat beasiswa itu?
1: Itu untuk pendaftaran tuh biasanya kita lakukan ada namanya fully funded kan. Fully funded ketika daftar di situ baru nanti dilihat ada tes-tesnya.
0: Ada tesnya juga.
1: Ya, ada wawancaranya.
0: Wawancara juga ya.
1: Ada FGD, ada LGD.
0: Jadi keterlibatan mereka di relawan atau di ekspedisi gitu juga dinilai juga ya kak?
1: Iya. Mereka yang mendapat beasiswa ini adalah mereka yang lulus fully funded dan juga mereka yang biayanya ditanggung oleh arah pemuda. Ketika kalau kegiatannya di luar Papua ya udah mereka ditanggung dari rumah sampai ke daerah dan kembali lagi ke rumah.
0: Wow ya, luar biasa ya. Dan di Sorong itu baru satu ya tadi ya yang lolos di
1: untuk di Sorong ada beberapa sih, cuma yang anak Sorong tapi lulusnya di luar. Waktu itu kegiatannya pengabdi muda di Labuan Bajo.
0: Oh, di Labuan Bajo itu tadi.
1: Dia waktu itu masih satu, sekarang udah ambil S2 di UGM.
0: Wih, luar biasa ya. Dan ini nih kalau mau ikut ekspedisi Sapa Papua ya, itu persyaratannya apa saja kak?
1: Sama sih kayak kegiatan-kegiatan relawan yang lain. Pasti sehat, mau bekerja sama dengan tim. Juga izin dari orang tua dan instansi dan
0: lain-lain. Iya, karena izin karena ini kan kalau ekspedisi itu pasti akan pergi gitu ya, istilahnya ke suatu tempat gitu dan menginap istilahnya di situ. Jadi harus ada izin juga ya, Kak ya. Nah, itu kalau untuk umur nih, Kak. Itu siswa-siswa SMA gitu apakah boleh ikut?
1: Kita untuk umur tuh dari 15 sampai 35.
0: Oh, masih boleh ya 35.
1: Bahkan ada anak SMP pun ikut.
0: Anak SMP ikut?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: SMP, SMA.
0: Oke. Jadi itu apa namanya? Mereka ikut itu atas kemauan sendiri gitu ya, Kak ya?
1: Iya, atas kemauan sendiri ya.
0: Nah, dan apa namanya? Didorong dengan apa namanya? Istilahnya izin dari orang tua ya. Karena ini apa namanya kegiatannya itu juga istilahnya menginap dan ada di daerah Papua dan mungkin anak-anaknya juga ada yang dari luar Papua juga ya kak ya. Dan itu kalau misalnya pergi-pergi ke Papua itu juga seluruh biaya dan lain-lain sebagainya itu ditanggung oleh
1: ya kayak tadi saya ngomong untuk itu kan ada jalur-jalurnya, ada jalur fully funded, ada self funded, ada partial funded. Jadi kalau yang fully funded itu benar-benar ditanggung oleh arah pemuda sendiri. Kalau yang self funded ini mereka yang menanggung sendiri.
0: Ada yang menanggung sendiri juga.
1: Kalau yang partial funded itu setengah dari arah pemuda, setengah dari
0: sendiri gitu ya. Oke, jadi buat teman perdua yang mau bergabung dengan ekspedisi Papua, apakah ini masih dibuka kak?
1: Untuk ekspedisi Papua yang tahun berikut udah ditutup gitu.
0: Udah ditutup. Itu kenapa ditutup? Apakah sudah terlalu banyak yang ikut atau
1: udah gimana? Batas waktunya dan udah terkumpul relawannya.
0: Relawannya ada berapa relawan nih yang di tahun 2027 nanti?
1: Untuk saat ini masih seleksi.
0: Oh, masih seleksi. Iya. Oh, oke. Oke, Kak Sanggor, kita akan ngobrol lagi ya. Ini berhubung saya flu ya, jadi kita break sebentar. Habis ini kita akan sambung lagi dengan Kak Sanggor. Kita masih akan ngobrol-ngobrol soal Sapa Papua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Arari Pro 2 Sorong, tempat terbaik kamu.

0: Baik, balik lagi bersama Eka dan juga Kak Sanggor Kaviar, yakni project leader dari Arah Pemuda Indonesia ya. Tadi sempat vakum sebentar ya, sorry banget temu produknya, Eka tuh lagi flu. Jadi pas ngomong itu kayak pengen bersin, pengen, aduh gak enak banget ya. Pokoknya semoga temu produknya pada maklum ya. Jadi kita lanjut aja, ini di sesi ketiga penutup ya, sebelum kita tutup obrolan kita. Dari Kak Sanggor sendiri, mungkin ada pesan-pesan untuk pemuda di luar sana, mungkin yang mau ikut dengan ekspedisi, mungkin di next kesempatan, itu pesan-pesannya untuk generasi muda seperti apa, dan harapannya bagaimana Kak selanjutnya?
1: Untuk pesan-pesan sendiri sih, jadilah pemuda yang berdampak untuk lingkungan aja, untuk keluarga, untuk kerabat. Karena dilahirkan sebagai manusia itu takdir Tuhan, tapi memilih sikap sebagai manusia itu pilihan. Mau tidak kita menjadi manusia.
0: Ya, ya. Kan ini sudah ada apa ya istilahnya, ekspedisi Sapa Papua gitu ya. Harapannya kedepannya Sapa Papua ini akan menjadi seperti apa Kak, mungkin kedepannya?
1: Untuk harapan ke depan tuh bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Papua. Daerah-daerah terpencil lebih berkembang lagi. Lebih banyak bantuan-bantuan dan relasi dari luar lagi, sehingga kita bisa bagaimana menyapa seluruh Papua itu. Namanya Sapa Papua, jadi kita bisa menyapa seluruh Papua. Untuk saat ini kita baru bisa menyapa di daerah Papua Barat Daya aja.
0: Tadi kan sempat ada mau survei ke Jayapura ya Kak ya, tapi
1: kalau itu sudah
0: ya. Gitu kan. Ya mungkin next kedepannya ada daerah-daerah lainnya ya, di daerah Papua, di Papua, di provinsi Papua lainnya gitu ya, untuk ekspedisi Sapa Papua ini ya. Terus gimana nih Kak Sanggor mau ngajak anak muda untuk ikut ekspedisi Papua, mungkin ada ajakan-ajakan untuk ikut gitu Kak?
1: Ya, untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan, sebenarnya kegiatannya banyak sih, bukan hanya
0: Sapa Papua, Papua
1: saja sih. Tapi kalau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan relawan itu sangat banyak yang mereka buat, dari teman-teman dari Jawa untuk buatnya di Papua sini. Tergantung bagaimana kita mau terlibat saja. Soalnya mereka dari luar saya datang untuk pengembangan daerah kita, perbaikan daerah kita. Kenapa kita di sini sebagai tuan rumah? Ikut terlibat.
0: Iya betul ya. Khususnya untuk anak-anak Papua ya. Supaya mereka juga ikut bersama-sama andil dalam pemberdayaan masyarakat ya, menjadi relawan, kemudian bisa. Tadi Kak Sanggur juga sempat bicara kalau Arah Pemuda Indonesia ini juga jadi relawan di titik-titik bencana ya Kak ya. Tadi ada di Sumatera, tadi kita off air kita ngobrol. Ternyata perjuangan Kak Sanggur dan juga teman-teman relawan di daerah kemarin di Aceh, Sumatera Barat dan lain sebagainya yang banjir itu luar biasa sekali ya Kak ya. Itu bisa diceritakan gak Kak itu gimana?
1: Itu setelah bencananya malam, paginya diskusi, sorenya saya berangkat.
0: Katanya naik heli ya?
1: Untuk berangkat ke sana saya gunakan pesawat dari Jogja dulu, sampai ke Medan, terus 15 jam dari Medan ke, saya lewat Aceh dulu.
0: Lewat Aceh dulu.
1: Setelah di Aceh baru saya lanjut lagi ke nama daerahnya Tapteng, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, daerah yang paling rawan kemarin. Kebetulan teman-teman dari Arah Pemuda waktu itu membantu distribusikan 1 ton beras untuk warga di sana.
0: Oke, luar biasa. Ya terakhir nih dari Kak Sanggor nih, apa harapan kedepannya untuk Yayasan Arah Pemuda Indonesia ini?
1: Untuk Yayasan Arah Pemuda kedepannya tuh lebih solid, lebih baik. Pokoknya udah baik tapi lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi ya.
1: Tetap berkembang dan tetap menjadi wadah untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dimana kita menentukan arah kita untuk jadi lebih baik, jadi berpengaruh dan berdampak bagi lingkungan kita di sendiri.
0: Oke, luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini bersama Kak Sanggor Kaviar selaku Project Leader Arah Pemuda Indonesia. Jadi buat para pemuda di luar sana ya, yang tertarik di dunia relawan ya, bisa bergabung dengan Arah Pemuda Indonesia ya Kak ya. Ya, jadi bisa bergabung juga di program Sapa Papua mungkin di next kedepannya, karena kata Kak Sanggor tadi juga nanti kedepannya akan ada lagi ya Kak ya.
1: Di bulan Januari
0: tahun 2027, cuma pendaftarannya udah ditutup ya.
1: Tidak menutup kemungkinan dekat hari H mungkin ada penambahan. Biasanya tuh ada teman-teman yang batal entah kena izin, sakit dan lain-lain. Jadi biasanya kuotanya tuh akan berkurang.
0: Oke, jadi ada penambahan ya. Ya, mungkin bisa diinfokan Kak, ada Instagram ataupun media sosialnya yang bisa diikuti?
1: Untuk Arapi Muda sendiri punya akun Instagram, Arapi Muda Indonesia API.
0: API?
1: Iya.
0: Oke, Arapi Muda Indonesia API. Ya, oke, teman Pro 2, sekian dialog kita di sore hari ini bersama Kak Sanggor Kaviar. Saksikan dan juga nantikan dialog lainnya di sore ceria bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Eka ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Sanggor atas kesediaannya datang ke RRI Pro 2. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi Kak Sanggor ya, dengan obrolan dan juga topik lainnya. Oke, teman Pro 2, habis ini masih akan ada sore ceria sampai jam 18 waktu Indonesia Timur. Eka masih akan menyajikan sejumlah informasi untuk teman Pro 2 dan juga akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk kamu semuanya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari, Jo, cepat lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria, Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Baik teman Projo, dimanapun kamu berada, kamu masih ada menemani kamu semuanya di sore ceria. Ya mohon maaf banget nih kalau misalnya kan jadinya agak lama ya, karena gak tahu kenapa pileknya kumat lagi teman Projo ya. Eka himbau buat teman Projo semuanya selalu jaga kesehatan ya, supaya gak kayak Eka ya. Karena virus itu lagi kemana-mana teman Projo, jangan sampai tubuhmu yang sehat itu tertular virus. Jadinya kamu gak sehat, jadinya kamu pilek, batuk dan lain sebagainya, sehingga menghambat aktivitas semua Projo ya. Usahakan pakai masker ya teman Projo, apalagi sekarang itu kan lagi kabut ya teman Projo, dari tadi pagi sampai dengan sekarang kabutnya itu masih ada ya. Jadi kalau bisa teman Projo dimanapun kamu berada, ngapain aja ya, apalagi kalau lagi ada di kerumunan terus naik kendaraan, itu pakai masker ya. Kemudian jangan lupa jaga sanitasi teman Projo, cuci tangan sebelum makan, kalau dari kemana-mana itu juga jangan lupa cuci tangan ya. Baik teman Projo, kan masih ada menemani teman Projo semuanya dengan deretan lagu-lagu spesial sampai jam 6 sore nanti.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Teman berdua, penggemarnya K-pop Demon Hunters, teman berdua pasti akan berbahagia dengan kabar ini karena Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Jadi sequel film animasi tersebut akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya film pertama K-pop Demon Hunters dirilis di tahun 2025 oleh Netflix dan film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Nah, kesuksesan di Netflix ini membawa filmnya ini ke bioskop dan penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari.

Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi film orisinil Netflix di bioskop, dan K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film orisinil Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Sebelumnya, Netflix cenderung memberikan masa tayang terbatas untuk film-film orisinilnya di bioskop. Film biasanya hanya diputar selama sekitar 1 minggu sebelum tersedianya di layanan streaming. Strategi tersebut sempat mendapat kritik dari sejumlah pemilik bioskop. Netflix kemudian mulai memberikan ruang lebih besar bagi beberapa filmnya untuk tayang di layar lebar, termasuk K-pop Demon Hunters nomor 2.

Betul mau berdua sampai di sini sudah tugas kami menemani temu berdua dari jam 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat temu berdua yang sudah mau bergabung. Habis ini temu berdua akan ditemani sama Kakak Brenda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Senang sekali di sore hari ini saya Brenda bisa temani teman Pro 2 ya. Edisi hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan saat ini sudah pukul 18 teman Pro 2. Saya temani teman Pro 2 khususnya umat muslim ya menantikan waktu azan maghrib. Ya, tepat nanti di pukul 18 lebih 10 menit ya. Sembari menantikan waktu azan maghrib, saya sajikan lagu-lagu bernuansa islami.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari. Masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa. Masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan berubah.

Teman Pro 2, khususnya umat muslim di mana saja kamu berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ya. Saat ini sudah pukul 18.40 ya. Dan lagu-lagu hiburan, jazz music akan menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 19. Dan di pukul 19 malam nanti ya, teman Pro 2 saya akan menemani kamu dengan menyajikan lagu-lagu hiburan tapi juga informasi-informasi menarik. Dan teman Pro 2 jangan lewatkan di pukul 20 ada jaga malam ya. Kita akan menghadirkan siaran psikolog ya dengan topik deal with yourself ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya bisa tentukan ya arah kemana kita harus ambil keputusan, mengenali diri kita, tentukan arah kita dan juga ambil keputusan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan basic kita. Untuk itu buat teman Pro 2 yang mau bergabung ya, jangan lewatkan nanti di pukul 20 atau jam 8 malam siaran jaga malam, ada siaran psikolog yang akan kami hadirkan buat teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Pattimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Teman terbaik kamu.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ya, teman Produa, ada kalanya kita tidak sedang baik-baik saja ya. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu lama bertahan ya. Jadi terlalu banyak hal yang kita pikirkan, terlalu banyak rasa yang kita pendam, dan terlalu banyak keadaan yang kita paksa untuk tetap kita jalani. Jadi mungkin hari ini hati hanya sedang lelah ya teman Produa. Kita tidak membutuhkan jawaban untuk semuanya, tidak juga membutuhkan paksaan untuk segera kuat ya. Kita juga hanya butuh berhenti sejenak ya, menarik napas lebih dalam dan juga memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat ya. Karena tidak apa-apa ya kalau hari ini kita berjalan lebih pelan teman Produa, tidak apa-apa juga kalau kita ambil jeda. Tidak semua hal harus kita selesaikan sekarang ya. Terkadang teman Produa, istirahat itu bukan berarti kita menyerah ya, tapi cara kita ya untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang mungkin sempat hilang. Nah, ini ada beberapa lagu yang mungkin bisa kita dengar ya untuk tenangkan hati dan pikiran kita jika teman Produa ada di situasi seperti itu. Yang pertama ada lagu Someone to Stay. Ini lagu dari Vancouver's Sleep Clinic, di mana lagu itu mengingatkan bahwa dibalik keinginan untuk terlihat kuat, setiap orang tetap butuh seseorang yang mau bertahan dan juga untuk menemani. Jadi kadang yang kita butuhkan itu bukan solusi ya, tapi yang kita butuhkan itu seseorang yang tetap tinggal, yang mau bersama. Kemudian ada lagu dari Lewis Capaldi dengan judulnya Survive, di mana lagu ini bercerita tentang perjuangan seseorang yang sedang berusaha bertahan ya meski hidup terasa begitu berat. Ya, terkadang bertahan satu hari saja itu sudah merupakan bentuk keberanian teman Produa. Nah, kemudian ada lagu dari Harry Styles di mana judulnya itu Matilda, teman Produa. Lagu Matilda ini menggambarkan seseorang yang tumbuh dengan luka dari keluarganya. Ya, pesannya itu sederhana ya, teman Produa. Kita tetap berhak hidup bahagia meski tidak mendapat kasih sayang yang seharusnya dari kecil ya. Jadi itu merupakan makna di balik lagu Matilda dari Harry Styles.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Iya, teman Pro 2 masih seputar beberapa lagu yang bisa mewakili perasaan kamu yang saat ini sedang lelah ya. Kalau tadi ada lagu Someone to Stay dari Vancouver Sleep Clinic, juga tadi ada Survive Lewis Capaldi, juga ada Matilda dari Harry Styles. Kemudian ini ada lagu dari Taylor Swift yaitu This Is Me Trying ya. Lagu ini buat kamu yang merasa usaha kamu tidak pernah cukup ya. Jadi dibalik semua rasa gagal dan kecewa, lagu ini mengingatkan bahwa tetap mencoba adalah bentuk keberanian yang seringkali tidak terlihat, teman Pro 2. Kemudian ada lagu dari Sasa Alex Lone, dimana judulnya itu Older ya. Jadi saat kecil kita pikir bahwa menjadi dewasa itu akan buat semuanya lebih mudah ya. Tapi ternyata teman Pro 2, lagu ini mengingatkan bahwa tumbuh dewasa juga berarti belajar memahami luka yang selama ini kita bawa ya. Kemudian ada lagu dari Anson Sibra dengan judulnya Trying My Best. Ini buat kamu yang sering merasa tertinggal atau tidak cukup baik ya. Lagu ini seperti pengingat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Dan it's okay kalau hari ini yang bisa kamu lakukan hanyalah mencoba ya. Yang terakhir ada lagu I Always Wanna Die ya. Lagu ini menggambarkan beratnya perjuangan saat hidup terasa melelahkan, teman Pro 2. Tapi di balik liriknya itu ada pesan bahwa perasaan seberat apapun itu bisa datang dan pergi dan kita tidak harus menghadapinya sendirian ya. Nah, jadi itu beberapa lagu yang bisa dibilang relate ya sama kehidupan kita pribadi maupun yang sedang kita alami ya. Mungkin ada perasaan yang terlalu sulit untuk kita jelaskan dengan kata-kata ya. Ya, tapi terkadang teman Pro 2, sebuah lagu itu bisa mampu mengatakan dengan begitu sederhana ya, tentang lelah yang mungkin kita sembunyikan atau juga tentang hati yang sebenarnya hanya ingin dimengerti ya. So, kalau hari ini ada satu lagu yang terasa begitu dekat dengan teman Pro 2, ya biarkan lagu itu menemani kamu ya. Tidak perlu melawan rasa lelah dan tidak perlu untuk berpura-pura baik-baik saja. Ya, kita cukup dengarkan, resapi, dan biarkan setiap lirik itu menjadi ruang kecil untuk kita beristirahat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sesaat lagi. Jangan lewatkan, nanti di pukul 20 kita akan ada dalam siaran jaga malam ya, siaran psikolog ya, di mana kita akan bahas tentang deal with yourself, di mana kita mengenali diri, menentukan arah dan juga mengambil keputusan yang tepat secara sadar pada diri kita ya. Tentunya nanti ada narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi ya, dan ini dari komunitas Coach Cheris Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya dan ingin bergabung bersama kita nanti dalam sesi dialog ya, jangan lewatkan nanti di pukul 8.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: 96,7 FM teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2, balik lagi dalam acara siaran psikolog ya di Jaga Malam. Malam ini kita akan bahas tentang deal with yourself, kenali diri, tentukan arah dan ambil keputusan. Teman Pro 2, sebagai generasi muda, tentunya kita hidup dalam situasi yang penuh dengan pilihan ya. Kita dituntut untuk menentukan pendidikan, karir, hubungan hingga masa depan, sementara di saat yang sama kita juga berhadapan dengan ekspektasi keluarga ya, juga tekanan lingkungan, media sosial, dan cenderung kita membandingkan diri dengan orang lain teman Pro 2. Jadi tidak jarang ya kita begitu sibuk mencari jawaban dari luar diri sampai kita lupa untuk berhenti sejenak dan memahami diri kita. Nah, karena itu teman Pro 2, malam ini kita akan bahas tentang deal with yourself ya. Kenali diri, tentukan arah dan ambil keputusan. Nah, ini memakai pendekatan psikologi dan coaching ya untuk pengembangan diri generasi muda teman Pro 2. Jadi topik ini kita akan mengajak teman Pro 2 untuk melihat lebih dalam ya dari perspektif psikologi, bagaimana kita memahami diri kita, mengenali kekuatan dan keterbatasan, mengelola emosi dan membangun keyakinan terhadap kemampuan diri kita, dan juga mengambil keputusan yang lebih sadar sesuai dengan nilai diri kita teman Pro 2. Nah, sedangkan kalau pendekatan coaching sendiri itu kita akan belajar ya bahwa terkadang kita tidak selalu membutuhkan seseorang yang memberikan jawaban, tapi kita justru butuh pertanyaan yang tepat ya supaya kita mampu temukan jawaban di dalam diri kita. Nah, bagi teman Pro 2 yang ingin gabung dan ingin bertanya seputar topik kita malam ini ya, kamu bisa kirim chat WhatsApp di 082199147873. Dan malam ini saya sudah terhubung ya dengan Dr. Jonah Chen MTH CLC CAS ya dari komunitas Coacheris Indonesia. Halo, selamat malam coach. Halo.
1: Teman-teman Pro 2. Halo juga.
0: Iya. Ya. Dengar suara saya jelas coach?
1: Jelas sekali.
0: Oke. Berarti di sini agak feedback ya. Oke, terdengar jelas?
1: Dan agak delay sih.
0: Oh iya, memang begitu coach. Oke. Ini terima kasih ya coach ya sudah luangkan waktu di malam ini bersama kami di Pro 2 RRI Sorong. Apa kabar coach?
1: Senang. Puji Tuhan baik dan senang sekali bisa bersama-sama teman Pro 2 di kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Baik, puji Tuhan
1: salam
0: coach.
1: Kenal.
0: Iya, salam kenal juga buat coach Jonah ya. Oke, coach, ini berkaitan dengan kita punya topik kita tentang deal with yourself ya. Ini tentang kenali diri kita, tentukan arah dan juga ambil keputusan. Nah, kira-kira nih coach, apa sih sebenarnya makna dari deal with yourself kalau dilihat dari perspektif psikologi seperti apa coach?
1: Oke, kalau kita deal with yourself, dipandang atau dilihat dari perspektif psikologi, sebetulnya sederhana sekali sih. Yaitu dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bisa katakan ini artinya berdamai dan jujur pada diri sendiri. Artinya kita mau mengakui kelebihan kita tanpa perlu adanya kesombongan. Dan juga berani mengakui kekurangan tanpa kita merasa rendah diri. Dan yang pastinya kita tidak lagi memaksakan diri menjadi orang lain hanya demi dipuji di lingkungan luar atau dengan kata lain mencari validasi di sini.
0: Iya. Apa namanya, memang ya terkadang kita selalu mencari validasi di luar ya coach ya, tanpa memahami diri kita sebenarnya nih maunya apa sih ya. Nah, jadi kenapa sih mengenali diri kita itu lebih penting lebih penting bagi generasi muda saat ini coach? Kenapa kita harus mengenali diri kita lebih penting nih coach?
1: Kalau kita ngomong generasi muda, khususnya Gen Z, Gen Alpha. Mereka itu kan sangat terpapar, terpapar dengan media, media belum lagi gadget dan lain sebagainya gitu ya. Jadi karena godaan media sosial saat ini begitu luar biasa, jadi terkadang membuat anak muda itu tidak bisa kenal siapa dirinya, karena mereka selalu melihat sesuatu yang terpapang di media sosial, apa yang mereka scrolli, siapa yang dia lihat, bagaimana kondisinya, apa yang dia perhatikan, gitu kan? Jadi membuat anak muda itu gampang ikut-ikutan tren atau mungkin yang dikenal dengan FOMO gitu ya. Jadi seringkali suka merasa minder. Lalu kalau melihat pencapaian orang lain, kok dia bisa ya, kok dia keren ya, kok dia bisa begini ya, gitu ya. Sehingga kita sering merasa bahwa kok saya nggak seperti dia, gitu ya. Akhirnya kita sibuk mencari ujian orang lain sampai kita capai sendiri, itu dia. Jadi kita bisa bilang kita mencari validasi demi validasi untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah ini kebanyakan yang sedang dihadapi oleh muda sekarang. Makanya apa mengenai diri sendiri itu penting sekali.
0: Iya, baik. Coach, apa saja sih tanda-tanda seseorang yang belum mengenali dirinya sendiri, dan bagaimana sih cara kita supaya kita tahu siapa sih diri kita tanpa kita dipengaruhi oleh ekspektasi di luar sana, begitu Coach?
1: Ya, yang pasti pertama kita harus berani menolak ajakan orang lain karena takut dijauhi. Seringkali kan anak-anak tantangannya adalah kalau kamu nggak ikutin kami, kalau kamu nggak masuk dalam kebiasaan kami, maka kami akan menjauhi. Nah, sisi kita harus berani membangun yang namanya batasan. Padahal secara jasmani kita sudah lelah, mungkin secara dompet kita sudah tipis, tapi kita berusaha untuk bisa mengejar itu. Makanya yang pertama tandanya itu, kalau dibilang tanda seseorang belum mengenali dirinya adalah seringkali dia tidak bisa menolak ajakan orang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, masih jadi poin pertama. Kalau kita sulit menolak ajakan orang lain, kita juga harus bisa menentukan diri kita. Dan tanda yang kedua adalah sering bingung, lalu mau melakukan apa kalau sedang sendirian, kalau nggak ada episode gitu. Sering bingung mau melakukan apapun kalau nggak ada handphone. Jadi kalau kita nggak ada handphone, kita akan menjadi seperti kok bingung ya, kok nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah itu dia, itu ciri-cirinya gitu ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Ya, kita harus membatasi diri kita dalam penggunaan gadget. Harus yang tadi pertama, boundary system sendiri. Diri kita terhadap orang lain. Siapa teman kita? Siapa yang kita ajak bergaul? Nah, terhadap gadget kita pun juga harus memberikan batasan, gitu ya, supaya ketika tidak ada gadget kita tidak menjadi bingung, gitu ya. Nah, tanda yang berikutnya adalah mereka tuh sering merasa hampa atau kosong, padahal baru saja beli barang baru atau baru saja mencapai sesuatu, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena memang selalu mengukur kapasitas dirinya dengan apa menurut orang lain. Sehingga meskipun dia memiliki sesuatu, dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah sebuah keunggulan dalam diri. Nah itu ciri-cirinya. Dan berikutnya adalah gaya bicaranya atau seleranya dan prinsip hidupnya selalu berubah-ubah. Tergantung dia sedang mengikuti tren apa nih, atau dia sedang bergaul sama siapa nih. kalau saya mengamati anak-anak dari Jakarta dan sebagainya, terutama di kota-kota besar, mereka pun suka mengikuti trennya, jadi di media sosial. Apa yang tren sedang tren apa? Mereka ikut. Mereka ikut. Tren apa lagi? Mereka ikut. Jadi sehingga mereka kan tidak punya prinsip. Nah itu ciri-cirinya. Dan kalau ditanya bagaimana cara kita tahu siapa diri kita tanpa terlalu dipengaruhi dengan ekspektasi orang lain? Yaitu tadi, coba luangkan waktu sejenak tanpa memegang HP. Lalu mulai tanyakan satu hal pada diri sendiri. Kalau hal ini tidak saya posting di media sosial dan tidak ada orang yang tahu atau mengunci, apakah saya masih mau melakukannya? Gitu. Jawaban yang jujur itulah, ya itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Jadi artinya sebelum kita masuk ke ruang publik, coba kita berbicara sama diri sendiri. Atau mungkin kalau dalam bahasa psikologi yang dibilang dengan self-talk, sama diri sendiri.
0: Oke, baik coach. Jadi paling penting ya untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri ya coach ya. Apalagi jangan sampai apa namanya tadi coach bilang jangan sampai terpengaruh sama sosial media ya, HP ya. Nah, itu juga dipengaruhi sekali ya. Nah, kemudian tadi coach juga bilang self talk itu penting ya. Berbicara dengan diri kita sendiri itu penting supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, yang penting dalam hidup kita ya coach ya. Nah, ini kemudian kalau selaku anak muda nih coach ya, apalagi dalam memutuskan karir atau pendidikan atau jalan hidup nih, ini bagaimana sih supaya generasi muda atau Gen Z ini bisa mempertimbangkan secara matang sebelum memilih karir, pendidikan atau mungkin jalan hidupnya?
1: Temuan saya sehingga ketika mereka sedang melihat A, mereka menjadi A. Ketika melihat B, mereka menjadi B. Ketika melihat C, mereka melihat C. Jadi, apa yang perlu dipertimbangkan oleh generasi Z? Pertama, kenyataan diri hari ini. Artinya begini, dia harus melihat apakah dia punya minat. Lalu, apakah dia punya tenaga atau energi atau kemampuan mempelajari hal tersebut. Jadi, tentukan minat, tentukan passion, dan melihat apakah kita punya bakal, kita punya ingin. Berikutnya adalah daya tahan mental dan fisik. Dan ini penting sekali karena memperhatikan Gen Z dan Gen Alpha, mereka adalah generasi

0: Apakah pilihan ini membuat saya atau justru merusak kesehatan saya? Jadi mereka harus mempertimbangkan dengan mata. Lalu yang ketiga, ini adalah niat dasar. Saya membahas niat dasar atau tujuan dasar atau pemahaman dasar. Apakah ini benar-benar keinginan saya atau sekedar gengsi di hadapan teman dan keluarga? Jadi intinya dia betul-betul harus memahami dasar dari keinginan dia. Nah mungkin hal yang simpel yang dilakukan adalah ini.
1: Oke, baik coach. Kemudian kalau misalnya dia sudah menentukan contohnya karir atau mungkin pendidikan atau mungkin jalan hidupnya, tapi pasti ya ada rasa takut nih coach ya, pasti ya. Nah, ini bagaimana sih cara kita untuk menghadapi rasa takut seperti rasa takut salah dalam ambil keputusan nih coach. Nah, ini seperti apa? Bagaimana cara kita menghadapi rasa takut itu coach?

0: Setiap kita, baik generasi muda maupun generasi dewasa, pasti mengalami hal itu. Namun, kita harus memperhatikan bahwa keputusan itu seperti kita belajar naik sepeda. Sudah jalan, terjatuh, itu adalah hal yang biasa. Jadi pahami dulu bahwa di awal punya mental bahwa harus mempersiapkan diri untuk sebuah kejadian, harus mempersiapkan diri untuk sebuah kejadian. Jadi supaya tidak menjadi mental block atau kejadian. Jadi dari awal harus mempersiapkan diri. Itu ya. Lalu karena menuntut diri sendiri harus langsung sempurna sejak mulai pertama. Jadi belajar itu adalah sesuatu proses dan kita menikmati prosesnya dari mulai mulai belajar berhenti, lalu gagal berhenti, gitu ya, belajar lagi. Jadi ikuti aja prosesnya. Yang penting kita punya kemauan untuk bangkit dan belajar lagi. Kalau dalam belajar dalam dunia pendidikan ini dikenal
1: Baik coach. Jadi apa namanya, kalau salah it's okay ya, seperti yang tadi coach bilang, apa namanya, kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk menghadapi ya, kalau seandainya salah ya it's okay, nanti kita belajar lagi ya, karena hidup kan berproses ya coach ya, try and error seperti itu ya coach ya. Nah kalau misalnya kita lihat ya dari cara psikologis nih coach, untuk membuat keputusan yang lebih rasional tanpa mengabaikan perasaan itu seperti apa coach? Apakah ada cara psikologisnya untuk bisa ambil keputusan secara rasional begitu tanpa mengabaikan perasaan kita coach?
0: Ya. Jadi pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan yang penting. Karena banyak dari kita mengignore atau mengabaikan hal ini. Jadi secara psikis, secara kejiwaan, untuk kita bisa membuat keputusan yang rasional itu ada. Iya, kita memberi ruang, bagi diri kita sendiri. Dengerin perasaan kita. Tapi jangan cepat-cepat susun tindakan. Lalu dengerin juga apa nih hati kita bicara sama diri kita sendiri. Lalu kalau ada kecemasan yang timbul, ada kekhawatiran yang timbul, jadi jangan khawatir, jangan takut juga. Artinya tanyakan apakah kecemasan atau kekhawatiran itu adalah sebuah bukti saya nggak bisa, atau sebuah fakta kenyataan yang tantangan-tantangan yang harus saya hadapi di depan, gitu ya? Atau itu hanya ada sebuah bayangan ketakutan aja di kepala saya? Jadi kita harus bisa membedakan antara dunia nyata sama dunia yang tidak nyata. Nah sekarang sudah terlalu banyak apa ya, kalau menurut saya sering mengawal-awal sehingga tidak coba menganalisa dunia nyata. Ini yang biarkan perasaan kita memberikan pandangan, tapi tetap menggunakan akal

0: Menyadari mana jalan yang terbaik yang salah jadi memang kalau sosok-sosok sudah bingung dan mau diarahkan oleh sosok-sosok itu ya perlu diarahkan sebetulnya dan cara-cara atau memberikan nasihat tapi justru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat si Oci saya Oci itu bisa berpikir dan bisa merasa sehingga bisa mengatakan keputusan bahwa ini adalah pilihan yang baik atau jalan yang baik Tuhan. Jadi intinya adalah Oci itu bukan memberikan solusi, tapi coaching itu mengarahkan. Nanti kalian yang bisa menemukan jalan itu sendiri lewat proses coachingnya berjalan.
1: Oke. Oke, coach, tadi kan sempat dibilang kalau coaching itu kan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Kira-kira bisa diberikan satu contoh enggak? Contoh yang bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk seseorang gitu coach, supaya dia tahu oh ini arah hidupnya tuh seperti ini, apa yang dia butuhkan tuh ini gitu coach.
0: Sangat bisa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ini adalah contoh nyata yang saya lakukan kepada seorang anak SMA. Dia duduk di kelas 11. Harusnya kan kalau kelas 11 itu kan sudah mulai tahu ya, dia nanti mau kuliah apa, lalu kira-kira dia suka nanti berkarir di bidang apa. Tapi yang saya temui saat itu adalah dia sama sekali ngeblank. Lalu, nah saya coba mulai mendekati dengan metode coaching. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, pelajaran apa atau mata pelajaran apa yang paling kamu suka? Dia mikir. Lalu dia bilang begini, saya paling suka bahasa Inggris sih. Apa, saya supaya tanya lagi, apa yang menyebabkan kamu menyukai bahasa Inggris? Lalu dia bilang begini, sepertinya saya melihat bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang bisa menjebatani kita untuk bisa berkomunikasi dengan semua masyarakat yang ada di dunia ini, sehingga membuat saya jadi sangat tertarik. Dan dari dua pertanyaan itu sebetulnya udah mulai bisa didirect nih, kira-kira dia interestnya di mana. Lalu saya mulai tanya lagi pertanyaan yang ketiga, kalau kamu suka bahasa Inggris, lalu kalau kamu memahami bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang akan digunakan di dalam dunia bisnis dan lain sebagainya, apa kira-kira yang kamu mau kejar dengan menggunakan bahasa Inggris tersebut? Dia sempat diam sejenak, dia berpikir sejenak, lalu dia mulai bilang begini, wow, harusnya kalau saya belajar bahasa Inggris lebih dalam, saya akan menjadi orang yang bisa membangun hubungan dengan dunia internasional, dan juga saya bisa menjembatani antara negara saya Indonesia dengan para investor-investor asing. Mulai kelihatan tuh minatnya di situ. Lalu saya mulai tanya lagi, kalau begitu, apa rencana kamu setelah

0: setelah SMA ini dengan ketertarikan kamu dalam bahasa Inggris? Dia diam juga, tapi akhirnya dia mulai berpikir dan dia jawab begini. Kayaknya sih saya lebih memilih bahasa Inggris ya, mendalami bahasa Inggris ya. Oke, kalau saya kasih dua pilihan, saya bilang gitu. Apa pilihan kedua selain bahasa Inggris? Dia bilang, saya akan pilih bisnis. Saya tanya lagi dong, apa yang menyebabkan kamu berpikir harus dunia bisnis? Ya karena saya melihat bahasa Inggris adalah bahasa dunia bisnis. Jadi kalau dua hal ini digabungkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Oke. Dan dari pertanyaan-pertanyaan terakhir, saya cuma bilang begini sama dia. Jadi kalau begitu, apa nih cita-cita kamu ke depan? Wow, saya akan mendalami bahasa Inggris dan saya juga akan mendalami dunia bisnis. Mungkin kalau memang saya mampu dan saya bisa, saya akan kuliah double degree. Satu ngambil bahasa Inggris, satu ngambil bisnis. Wah, saya bilang keren banget nih. Nah, jadi itu sebuah contoh pertanyaan yang akhirnya membuat si anak itu jadi bisa berpikir.
1: Iya.
0: Gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, ya dia udah selesai SMA-nya dan sekarang dia sedang kuliah bisnis sih. Bahasa Inggrisnya belum diambil. Dia bilang mungkin tahun kedua baru dia akan coba bahasa.
1: Iya. Berarti pertanyaan-pertanyaan yang isi ya, tapi bisa dikelola dengan baik ya untuk orang yang di coach itu ya coach ya. Tanpa disadari dia bisa mengetahui sendiri nih kebutuhan dia, keinginan dia dan potensi ya di dalam diri dia tuh seperti apa ya.
0: Betul banget.
1: Baik, oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam di siaran psikolog dengan topik kita saat ini Deal with Yourself. Kita akan balik lagi sejenak ya. Coach, kita izin sejenak kita dengarkan lagu berikut ini. Nanti kita balik lagi sembari kita menantikan teman Pro 2 yang mungkin ingin bergabung untuk bertanya.

0: Iya, teman Produa masih di Jaga Malam, siaran psikolog malam ini masih bersama dengan Coach Jonah ya, dari komunitas Coacheris Indonesia. Dan kita punya topik masih tentang deal with yourself ya. Jadi buat teman Produa yang masih bingung dengan identitas kamu, atau bingung nih mau bagaimana dengan keputusan diri kamu ya, kamu bisa langsung ya bergabung dengan kami. Bisa kirim pesan kamu di chat WhatsApp 0821 ya, 0821 9914-7873. Masih bersama dengan Coach Jonah. Oke, Coach Jonah, saya izin bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Selamat malam, selamat malam Kak Jonah. Saya Anna, mau tanya, kenapa sih kita sulit menerima kekurangan dan keterbatasan diri kita? Silakan Coach, bisa langsung dijawab ya.
1: Saya langsung jawab ya.
0: Iya.
1: Pertanyaannya adalah kenapa sih kita kurang bisa menerima kelemahan atau kekurangan
0: keterbatasan kita, iya.
1: Keterbatasan kita. Iya. Saya mau kasih tahu bahwa setiap kita sebagai manusia, kita itu dilahirkan dengan kekuatan dan kelemahan. Artinya sudah sangat wajar ketika kita punya kelemahan atau kekuatan. Kelemahan dan kekuatan. Namun biasanya kita hanya deal dengan kekuatan kita. Kita biasanya tidak siap dengan kelemahan kita. Padahal ketika kita mengenali kelemahan kita, justru itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kenapa kita tuh lebih siap menghadapi kekuatan daripada kelemahan? Karena kita nggak membuka diri kita apa adanya, dan kita nggak mau atau mungkin nggak siap diri kita tuh diperbaiki.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita siap, maka kita akan suka dengan namanya evaluasi. Kita dipermak. Sekarang saya tanya aja buat para teman-teman Produa nih, khususnya yang wanita yang suka make up. Kenapa harus make up?
0: Supaya cantik.
1: Supaya cantik.
0: Iya.
1: Lalu apakah dengan make up kita akan terlihat cantik? Pasti kita akan punya jawaban, masing-masing.
0: Iya.
1: Bisa satu orang menjawab, iyalah, pastilah. Apalagi saya pakai produk yang mahal. Apalagi saya belajar, makeupnya di luar negeri. Jadi saya bukan modal makeup. Bukan tetap cuma asal-asalan gitu. Nah, itu kan membuat dia melihat bahwa sesuatu yang orang lain lihat atau saya lihat bisa jadi bernilai ketika saya bisa menghargai harga itu, khususnya dalam hal kelemahan. Nah, kita kan nggak perlu sebetulnya nggak perlu make up, kita tuh juga udah bisa kelihatan cantik. Tapi kan dunia berkata wanita itu harus make up. Nah, supaya kita bisa menyesuaikan apa kata dunia, kita bermake up. Tapi kan bermake up yang baik itu kan dari dalam sebetulnya.
0: Iya.
1: Dari dalam sebetulnya. Makanya mengenali kelemahan kita itu justru membuat kita tuh bisa melihat sebetulnya diri kita apa adanya. Jadi kita harus belajar bisa menerima diri kita. Ya, kembali ya, kalau kita pada kodratnya Tuhan menciptakan manusia itu unik.
0: Iya.
1: Dan Tuhan punya rancangan tersendiri. Setiap manusia berbeda-beda. Ada 8 miliar jumlah manusia di muka bumi ini, nggak ada satupun yang sidik jarinya sama.
0: Iya.
1: Apa artinya ini? Ya karena memang setiap kita tuh punya tracknya sendiri, kita punya jalurnya sendiri.
0: Jalannya sendiri ya.
1: Gitu. Jalannya sendiri gitu. Jadi mari lihatlah diri kita lebih dalam supaya kita bisa menjadi lebih maksimal gitu. Mungkin itu ya jawaban saya.
0: Ya, semoga menjawab ya untuk Ana yang sudah bergabung. Nah, ini ada lagi nih coach ya. Selamat malam, Kak Jona, ini dari Doni. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menentukan tujuan tapi kita kehilangan motivasi di tengah jalan, bagaimana nih coach?
1: Oke. Ya, ini pertanyaan bagus, thank you brother Doni. Jadi kalau sudah punya tujuan itu penting ya. Penting banget. Jadi sebetulnya dalam hidup ini setiap kita pribadi lepas pribadi kita tuh harus punya visi dan misi. Saya menggambarkan bahwa visi ini adalah tujuan besar dalam hidup kita. Dan misi ini adalah tindakan-tindakan kita untuk mencapai kepada misi kita, visi kita. Gitu. Nah, jadi Brother Doni, kalau sudah tahu tujuannya, tentukanlah mulai dari sekarang langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Saya kasih contoh sederhana. Misalkan 2 tahun pertama, apa yang saya lakukan? Lalu 2 tahun berikutnya lagi, apa yang saya harus kerjakan? Lalu setiap 2 tahun bisa dievaluasi, atau 1 tahun sekali dievaluasi juga bagus. Setelah itu apa yang kurang kita perbaiki dan kita terus mengimprove diri kita untuk masuk ke step berikutnya. Sehingga itu membuat kita selalu bergairah aja. Jadi kalau Doni kenapa kehilangan start atau stuck gitu ya, kehilangan tujuannya, tiba-tiba merasa jadi kehilangan passion, kehilangan gairah di tengah-tengah. Saya menebak ya, mungkin Brother Doni itu tidak menyusun langkah-langkah atau menyusun misi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya.
0: Iya, penting ya untuk langkah-langkah itu ya coach ya.
1: Sangat penting. Begitu Brother Doni, semangat selalu ya.
0: Baik coach, terima kasih sudah menjawab ya coach ya. Oke, ini coach, kalau misalnya kita sudah mengenal diri kita nih ya, tujuan kita, apa yang kita inginkan, nah apakah kita otomatis bisa ambil keputusan secara tepat coach?
1: Oh, good question. Jawaban saya belum tentu.
0: Iya.
1: Belum tentu dalam artian begini. Keputusan selalu berjalan mulus tanpa masalah nggak mungkin.
0: Iya betul.
1: Jadi bedanya begini. Kalau kita sudah mengenal diri kita, kita tuh tidak menyalahkan orang lain. Kita tidak menyerahkan diri kita sendiri, tapi kita coba mulai mengoreksi apa yang sebetulnya harus diperbaiki. Gitu. Nah, setelah kita mengoreksi, kita kembali bangkit lagi. Jadi sebetulnya orang yang sudah mengenal dirinya, dia tahu sejak dari awal resiko apa aja yang dihadapi, dan siap juga memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Itu yang sebetulnya menjadi perbedaan yang jelas.
0: Iya, betul ya coach ya. Kadang kalau kita sudah salah ambil keputusan mungkin ya, pasti kita menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita tanpa kita melihat evaluasi dalam diri kita ya coach ya. Terkadang seperti itu.
1: Tanya begitu ya.
0: Iya. Oke, kira-kira coach bisa berikan apa sih satu hal yang paling penting ya untuk dilakukan anak muda Gen Z ini supaya sebelum menentukan keputusan besar dalam hidupnya mereka harus seperti apa coach?
1: Iya, kalau saya membahasakannya dalam dunia psikologi atau dunia coaching, itu kita harus punya namanya pause. Itu artinya kita berhenti sejenak dari semua gangguan-gangguannya. Kita mulai menarik nafas, tenangkan diri kita, lalu jauhkan diri kita dari semua kebisingan yang ada. Lalu mulai pastikan bahwa keputusan-keputusan kita itu diambil bukan karena di gengsi atau bukan karena takut omongan orang atau bukan karena ekspektasi orang melainkan karena kita tuh sanggup dan siap bertanggung jawab menjalaninya. Jadi kenapa saya bilang kita perlu ketenangan supaya kita bisa berpikir jernih kan?
0: Betul.
1: Nah, biasanya anak Gen Z sekarang itu kan susah ya untuk bisa punya waktu untuk bisa tenang. Nah, saya memberikan saran, milikilah waktu untuk bisa tenang. Ya mungkin nggak usah lama-lama ya, bisa 10-15 menit, tinggalin semua gadget, lalu mulai self talk, bicara sama diri sendiri, mulai tenangin pikiran, gitu, dan mulailah bisa jujur dengan diri sendiri. Dan lihat kemampuan yang ada, lihat gairah kita, lihat kapasitas kita. Jadi mulai ngukur tuh apa yang harus bisa kita kerjakan gitu.
0: Iya.
1: Dan itu akan sangat membantu kita sih. Ya tentunya kalau kita punya agama dan kita punya iman, kita bisa tambahkan itu dengan berdoa. Gitu ya.
0: Oke, semoga yang tadi langkah-langkah tapi juga pesan-pesan yang tadi disampaikan Coach Jonah juga semoga bisa jadi bekal ya untuk kita teman Pro 2 ya, apalagi untuk bisa mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita menentukan arah hidup kita dan juga mengambil keputusan tanpa kita dipengaruhi oleh orang lain atau mungkin situasi di sekitar kita ya. Jadi yang paling penting luangkan waktu untuk diri kita ya, dan lebih mengenal dalam diri kita tuh seperti apa ya, dan tentukan dan juga ambil keputusan yang tepat ya. Oke. Teman Pro 2 sampai di sini penghujung sesi kita. Jadi kita diingatkan bahwa sebelum menentukan arah hidup, kita perlu terlebih dahulu mengenal diri kita ya. Kita perlu tahu apa yang kita mau, apa yang penting bagi kita, apa yang perlu kita tinggalkan, dan keputusan apa yang perlu kita ambil, teman Pro 2. Karena pada akhirnya deal with yourself adalah tentang berani jujur ya pada diri kita sendiri, berani menentukan arah hidup kita, dan berani bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita ambil ya. Semoga setelah sesi ini kita tidak hanya lebih mengenal diri, tapi juga kita lebih siap ya menentukan langkah dan mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. So, teman Pro 2, kenali diri, tentukan arah, ambil keputusan, karena hidup kita adalah perjalanan yang kita pilih dan kita jalani sendiri. Oke, terima kasih buat Coach Jona yang sudah luangkan waktunya, Coach. Terima kasih. Tuhan berkati Coach. Sama-sama. Ya. Sukses untuk pelayanan dan pekerjaannya ya, Coach ya.
1: Yes, thank you.
0: So oke, okay. Baik teman Pro 2, kita akan jumpa lagi dalam siaran Jaga Malam, siaran psikolog di waktu yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian, karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Benar. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Benar.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Yeah. Itu abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih, gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer, ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan, buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. That's like the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka yang kasih timeline. udah gak boleh di otak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo. Sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima.
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah untuk lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
0: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Wih, okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinion?

0: jadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. Yeah. It is.
0: Apa yang lu pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Mm-hmm. Basically aku suka drag shows,
0: yeah.
1: like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai right. kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public,
0: yeah.
1: and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Exactly, the pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan, yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Kan?
1: Overthinking,
0: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya berarti. Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan, selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak meduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Okay. Apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik.

deh, kita dengerin dulu kali ya, Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Music Live Chat masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya. Eh?
1: Mm-hmm.
0: Ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Bener. Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah loh.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton track itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied. Tightly tied together.
0: Iya sih,
1: betul sih. Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi. Okay. Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar. Gitu. Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel
1: kan?
0: Benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga. Oh, like I love her.
0: Iya. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia. Condet ya.
1: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih, benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences
0: right.
1: di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus yeah, with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, yeah, Like This Like That. Wah, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di apa di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan yeah, they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya YouTube ya. terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga jadi kayak aku tanya ya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow banyak sih kayak ternyata music production wow banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak ya dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So
0: wow.
1: Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow. Menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon. Ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Bisa di request banyak-banyak ya teman Produ ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung.
1: Alright,
0: siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam buat kamu ya. Dan tadi di pukul 20 tadi, di pukul 21 atau jam 9 malam, kita sudah ikuti musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Saat ini sudah pukul 22 atau jam 10 malam. Saya ucapkan selamat malam buat teman Pro 2. Ya, lagu-lagu hiburan masih terus saya sajikan menemani malam teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey,
1: apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Okay guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya gak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa enggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah abis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut gak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang gak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
6: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
5: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
6: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
7: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami berharap acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi teman Pro2. Kini saatnya kami undur diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu, tanggal 7 bulan Oktober 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace menemani kalian ya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan tentunya menemani kalian dari pukul 5 pagi sampai di pukul 6 pagi waktu Indonesia, sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan akan menemani kalian dengan berbagai informasi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Dan selama 1 jam ke depan sampai di pukul 6, Grace hadirkan jazz musik untuk menemani sepeda kalian di pagi ini.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Sahabat, sedekat apapun diri kita dengan manusia, tetap tidak ada yang memahami kita lebih baik selain Allah. Sekuat apapun pertolongan manusia, tetap tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita selain pertolongan Allah. Sebaik apapun kita mengadu pada manusia, tetap saja manusia hanya bisa memberi saran, sedang Allah yang memberi jalan. Maka ketika beban hidup kita datang silih berganti, kesulitan yang menghimpit, masalah datang melanda, masalah sulit diatasi, mohonlah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 214.
1: Ala inna nasrallahi qarib.
0: Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
7: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
8: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
7: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
6: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
9: Selamat pagi anak-anak.
6: Pagi, Pak.
9: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
7: Waduh, piye ki, Bray?
8: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
7: Aduh, remo.
6: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
10: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
11: Selamat pagi teman Prodway.
10: Selamat pagi teman Prodway.
11: Selamat pagi teman Prodway.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hanya

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Iya, teman Pro 2 masih bersama kami di 96,7 teman terbaik kamu. Dan di pukul 6 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi info Pro 2 buat menemani kalian di pada pagi ini. Info Pro 2, teman Pro 2 yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Info pertama, teman Pro 2, Yayasan Papua Lestari menggelar pelatihan kader tangguh ATM yang disebut sebagai kegiatan pelatihan pertama di Tanah Papua dalam mendukung program pencegahan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Pelatihan dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, SPDIMM, di Debelagi Airport, Kota Sorong pada hari Selasa, 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 dan diikuti 30 peserta dari sejumlah unsur masyarakat. Koordinator Yayasan Papua Lestari Hilal Ahmad mengatakan pelatihan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan program ATM yang akan dijalankan pada tahun mendatang. Menurutnya, peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari berbagai unsur yang telah diundang oleh Yapari untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pelibatan berbagai unsur dinilai penting karena penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria membutuhkan kerjasama dan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga. Hilal juga mengatakan melalui pelatihan ini peserta diharapkan untuk turut memberikan edukasi dan mendukung upaya pencegahan penularan AIDS, TBC, dan malaria di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Mat Nosrol, mengapresiasi pelaksanaan pelatihan tersebut. Menurutnya, keberadaan kader memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyakit menular. Ia juga berharap pelatihan kader tangguh ATM dapat dikembangkan sehingga jangkauannya semakin luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Papua Barat Daya. Pelatihan yang berlangsung hingga 8 Oktober 2026 tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat keterlibatan masyarakat pada program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria.

Ya, masih di 96,7. Di informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya mencatat sekitar 1.200 orang dengan HIV yang masih hidup, 1.400 kasus tuberkulosis, dan sekitar 4.400 kasus malaria di Papua Barat Daya. Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan serta Pengendalian Penyakit, Dr. Mafkren J. Kambuaya, dalam kegiatan pelatihan kader tangguh ATM yang digelar Yayasan Papua Lestari di Debelargi Airport, Kota Sorong pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Mafkren mengatakan untuk kasus TBC, data tersebut merupakan kasus yang telah dinotifikasi dan terkonfirmasi positif. Selain TBC yang sensitif terhadap obat, Dinkes Papua Barat Daya juga mencatat 44 kasus TBC resisten obat. Dalam upaya menekan kasus tersebut, Mafkren mengatakan Dinas Kesehatan Papua Barat Daya menjalankan tugas sesuai kewenangannya, mulai dari penyusunan dan sosialisasi kebijakan hingga dukungan kepada fasilitas pelayanan masyarakat. Pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan juga menyosialisasikan ketentuan dari Kementerian Kesehatan, peraturan gubernur terkait penanggulangan HIV, TBC, dan malaria, serta pedoman teknis kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan turut diberikan pelatihan serta dukungan berupa obat, bahan habis pakai, dan logistik. Dinas Kesehatan Papua Barat Daya juga mengkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan materi dan dukungan pelaksanaan program penanggulangan penyakit tersebut. Mafkren mengingatkan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan sesuai karakteristik masing-masing penyakit. Untuk HIV, masyarakat diminta menjaga diri dan setia kepada pasangan. Bagi masyarakat yang telah melakukan hubungan berisiko, penggunaan kondom disebut sebagai salah satu upaya pencegahan penularan. Sementara bagi masyarakat yang telah terinfeksi HIV, Mafkren meminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dan menjalani pengobatan. Untuk TBC, masyarakat yang mengalami gejala diminta segera memastikan diri, memeriksakan diri, dan menjalani pengobatan. Pencegahan penularan juga dapat dilakukan dengan menggunakan masker. Sedangkan untuk malaria, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari, menggunakan kelambu saat tidur, serta menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dinas Kesehatan Papua Barat Daya juga mendukung pelatihan kader tangguh ATM yang digelar IAPARI, salah satunya melalui pemberian data capaian program HIV, TBC, dan malaria di Papua Barat Daya. Menurut Mafkren, dukungan data tersebut diharapkan dapat membantu para kader memahami kondisi penyakit ATM di daerah dan menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
6: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
5: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Di informasi selanjutnya yang dilansir lalu langsung dari halaman rri.co.id wilayah Sorong, polusi udara akibat paparan asap yang menyeliputi sejumlah wilayah Papua Barat Daya, khususnya kota Sorong dan sekitarnya, mulai mendapat perhatian pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Yan Peter Kambu, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Mafkren J. Kambuaya, mengatakan kondisi pencemaran udara saat ini sudah mengkhawatirkan. Kondisi tersebut terjadi di tengah paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran TPA Makbon yang asapnya menyeliputi wilayah Papua Barat Daya, termasuk kota Sorong. Mafkren mengimbau masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak, menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk menjaga saluran pernapasan dari paparan asap. Selain itu, masyarakat diminta perbanyak minum air putih sebagai salah satu upaya menjaga kondisi saluran pernapasan selama terpapar asap. Dijelaskan Mafkren, minum air putih sangat penting untuk mencegah saluran pernafasan dari iritasi akibat polusi asap di kota Sorong saat ini. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, terutama ketika kondisi udara masih dipenuhi asap dan kabut.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Iya, teman Pro 2 ya, selamat pagi buat kalian yang lagi melakukan aktivitas apapun di hari ini. Rabu pagi sudah datang, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi siap-siap untuk memulai aktivitas kalian di hari Rabu ini, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih menikmati hangatnya selimut nih di pagi ini ya, teman Pro 2. Semoga pagi ini juga membawa semangat dan pastinya energi positif buat kita semua. Tidak terasa ya teman Pro 2, pertengahan minggu sudah kita lewati, sudah di hari Rabu. Buat kamu yang dari Senin kemarin sudah mulai menghitung hari menuju weekend, ya yang sabar ya teman Pro 2, sedikit lagi. Tapi sebelum menikmati akhir pekan, tentunya masih ada beberapa aktivitas yang harus kita selesaikan hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang pagi ini sudah siap-siap atau sudah dalam perjalanan nih menuju sekolah, tempat kuliah ya, kantor, ataupun lagi membuka usaha kalian, atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kalian, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tetap fokus dan jangan lupa sarapan ya, karena memulai hari dengan energi yang baik tentu akan membuat aktivitas kita sepanjang hari jadi lebih menyenangkan ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pagi ini mungkin sedang merasa kurang bersemangat, jangan khawatir ya, anggap saja hari Rabu ini sebagai kesempatan baru untuk kembali mengatur langkah kita ya, menyelesaikan apa yang belum selesai, dan pastinya memberikan yang terbaik dari diri kita teman Pro 2 ya. Karena setiap pagi pastinya selalu bawa cerita baru, kita tidak pernah tahu nih ada kejutan apa pagi ini atau di sepanjang hari ini ya yang akan datang teman Pro 2. Jadi jalani dengan santai, tetap optimis, dan jangan lupa untuk menikmati setiap momennya teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 tetap temani pagi kamu ya bersama dengan Pro 2 Sorong. Ada juga musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya berbagai cerita yang buat perjalanan hari Rabu ini terasa lebih seru ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Iya, teman Pro 2 ya, sebelum kita melanjutkan informasi-informasi lainnya ya dengan musik-musik selanjutnya, ya, Grace mau kasih dulu ya informasi cuaca untuk kamu yang pagi ini akan memulai aktivitas kalian, teman Pro 2.

Buat kalian juga yang baru saja bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, jangan lupa untuk tetap semangat karena hari Rabu ini masih panjang dan pastinya masih banyak aktivitas yang sudah menanti kita di sepanjang hari ini ya. Dan teman Pro 2, ini informasi cuaca di Kota Sorong untuk kalian yang berada di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Jadi berdasarkan informasi dari BMKG untuk wilayah Kecamatan Sorong hari ini, per hari Rabu ya, tanggal 7 Oktober, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur, teman Pro 2. Suhu udara berada di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 56 sampai dengan 94%, teman Pro 2. Artinya suasana pagi ini terasa cukup sejuk dan lembab. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap untuk beraktivitas, baik yang baru mau berangkat sekolah, kuliah, ke kantor, membuka usaha, maupun yang sedang dalam perjalanan, tetap persiapkan diri kalian dengan baik, teman Pro 2. Kalau kalian lagi beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan kondisi sekitar, jangan lupa maskernya dipakai ya, teman Pro 2. Apalagi di kondisi udara Kota Sorong yang seperti saat ini ya. Dan yang paling penting buat kamu yang lagi berkendara, jangan terburu-buru, teman Pro 2. Pastikan perjalanan kamu aman dan nyaman sampai ke tempat tujuan kamu. Teman Pro 2, cuaca memang tidak selalu bisa kita tebak ya, tapi kita bisa selalu mempersiapkan diri kita karena aktivitas tetap terus berjalan dan semangat kita juga tentunya harus tetap dijaga. Jadi untuk pagi ini teman Pro 2, jangan lupa sarapan, cukup minum air putih ya, dan tentunya tetap jaga kesehatan kalian. Karena tubuh yang fit akan membuat kita lebih siap menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari ini, teman Pro 2. Itu tadi informasi cuaca untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya yang kami rangkum dari BMKG pagi ini ya, dari website resmi bmkg.go.id. Dan tetap bersama dengan kami Pro 2 Sorong, jangan kemana-mana karena setelah ini juga masih ada banyak informasi yang pastinya Grace akan bagikan buat kalian di sepanjang pagi sampai nanti siang, teman Pro 2. Dan tentunya dengan musik-musik pilihan yang siap menemani perjalanan dan aktivitas kamu.

2. Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Kita masuk ke topik pagi yang cukup ringan ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya banyak yang punya pengalaman yang sama dengan hal ini. Jadi teman Pro 2, hal apa sih yang bikin kamu ill feel di pagi hari, teman Pro 2? Coba bayangkan baru bangun tidur, mata masih setengah terbuka, masih rada-rada mengantuk, mungkin masih mau menikmati kasur sebentar, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang langsung bikin kamu punya mood berantakan apa begitu ya, teman Pro 2 ya. Misalnya baru bangun ternyata baterai HP tinggal 5%. Waduh, belum lagi kalau ternyata alarm sudah bunyi berkali-kali tapi tuh entar sadar ya, teman Pro 2. Atau mungkin kamu sudah siap-siap mau berangkat tiba-tiba malah hujan deras ya. Mau jalan jadi mikir dua kali, mau naik kendaraan harus siap dengan kondisi jalan pastinya ya, teman Pro 2. Belum lagi kalau sudah terlambat dan ternyata kunci kendaraan yang tong mau pakai ini tong cari-cari juga tidak ketemu ya, teman Pro 2. Ada juga nih teman Pro 2 yang paling sederhana tapi rada menyebalkan gitu ya, teman Pro 2. Sudah bangun pagi ternyata air mati. Nah, ini kalau yang satu ini bisa langsung menguji tong punya kesabaran sebelum hari benar-benar tong mulai ya, teman Pro 2. Atau mungkin kalian punya pengalaman lain ya yang bisa kalian share ya, yang bisa kalian bagikan di pagi ini yang bikin kamu punya mood berantakan di pagi-pagi, di pagi hari ya, teman Pro 2. Misalnya juga baru sampai di tempat kerja atau baru sampai di sekolah, di kampus, ternyata ada tugas yang harus tong kumpulkan pagi ini. Padahal semalam sudah janji besok pagi pasti saya kerjakan. Nah, ini banyak sekali alasan-alasan yang bisa buat mood kita berantakan pagi-pagi hari ya, teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri apa nih satu hal yang paling bikin kamu ill feel di pagi hari, teman Pro 2? Apakah kamu punya alarm yang tidak berhenti bunyi? Atau jalanan macet, atau kehabisan uang cash, lupa sarapan, atau mungkin ada pesan yang dari seseorang yang kita perlu bicara ya. Aduh, yang masuk tepat setelah kamu bangun tidur. Aduh, ini nih bisa bikin kopi pagi terasa kurang manis ya. Rasa-rasanya kayak aduh, kenapa lagi ya. Ya, bisa kalian ceritakan pengalaman kalian di pagi ini, teman Pro 2. Siapa tahu ternyata hal yang bikin kamu ill feel juga dialami banyak teman Pro 2 lainnya ya. Tapi apapun yang terjadi pagi ini, jangan sampai satu hal kecil merusak seluruh hari kamu, teman Pro 2 ya. Tarik nafas, senyum, dan mulai lagi, teman Pro 2 ya. Dan tentunya Grace masih menemani kalian karena pagi ini ya, tentunya menemani kalian dengan beragam musik dan informasi-informasi menarik, teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 menemani kalian di pada pagi ini pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Teman Pro 2, ada informasi menarik dari dunia nasional yang perlu kamu tahu pagi ini dari Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah personil polisi hutan atau Polhut hingga mencapai 70.000 personil. Rencana ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung Jakarta pada hari Selasa kemarin. Nah, yang menarik Teman Pro 2, saat ini jumlah polisi hutan yang ada sekitar 4.500 personil. Sementara kawasan hutan Indonesia yang harus dijaga sangat luas, Teman Pro 2 ya. Dan dari Presiden Prabowo, jumlah tersebut masih belum cukup untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di kawasan hutan, termasuk pembakaran liar dan pembalakan liar dan pembakaran hutan, Teman Pro 2. Karena itu, pemerintah berencana memperkuat jumlah personil secara bertahap hingga mencapai 70.000 orang. Untuk mencapai jumlah tersebut ya, tentunya tidak bisa dalam waktu singkat. Pemerintah memperkirakan prosesnya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 tahun, Teman Pro 2. Bahkan berdasarkan perhitungan anggaran yang disampaikan Presiden, pada tahun 2027 jumlah polisi hutan ditargetkan sudah bisa mencapai sekitar 21.000 personil. Kemudian terus ditambah secara bertahap sampai mencapai target 70.000. Nah, Teman Pro 2, kalau kita bicara soal hutan ya, sebenarnya yang kita bicarakan bukan cuma soal pepohonan. Hutan adalah bagian penting dari hidup kita. Ada sumber air, habitat satwa, kekayaan alam, dan juga lingkungan yang perlu kita jaga bersama. Karena itu, keberadaan polisi hutan juga punya peran penting untuk memastikan kawasan hutan tetap terlindungi dari berbagai aktivitas ilegal. Tapi tentu saja, Teman Pro 2, menjaga hutan bukan hanya jadi petugas pemerintah atau aparat ya. Kita sebagai masyarakat juga punya peran. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pembakaran yang bisa memicu kebakaran, sampai dengan ikut menjaga lingkungan di sekitar kita, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, bagaimana menurut kamu tentang rencana penambahan hingga 70.000 polisi hutan ini ya? Dan Teman Pro 2, itu salah satu informasi nasional di pagi ini, dan tentunya tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Sorong.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

2. Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya, informasi selanjutnya dari Ketua Umum DPP Militan Gibran 08 Nusantara Andi Aswan menyambut baik putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Beliau juga meminta untuk pemohon termasuk Denny Indrayana untuk bersama-sama mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Andi juga menjelaskan ya teman Pro 2, putusan dari Hakim MK semakin memperkuat bahwa kasus tersebut telah selesai. Ia menjelaskan keputusan dari Hakim MK bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Andi juga mengatakan pasca putusan Hakim MK maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh pemohon. Ia juga meminta untuk semua pihak menerima keputusan hakim dan tidak membuat kegaduhan.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ini.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya, di pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur, dan masih di Spada pagi ini. Ya, teman Pro 2, nanti di pukul 9 pagi ya, kita ada dialog Morning Vibes Pro 2 yang kembali menyapa kalian lagi teman Pro 2 di pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan kali ini luar biasa sekali narasumber kita, ada adik-adik dari Sekolah Dasar Negeri 21 yang jadi juara kompetisi kelas Indonesia Region 10 teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita akan cerita-cerita bareng dengan adik-adik dari SD Negeri 21. Kita juga live dari YouTube RRI Sorong. Jadi jangan lewatkan teman Pro 2, kalau kalian juga mau tanya-tanya bisa langsung lewat live YouTube kami ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 96,7 teman terbaik kamu.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera. Ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.